0: yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan sultanah apa minyak herbal serbaguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal sultanah.

0: Produk habatnya Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga Teh Moro dan Otipus. Semua bisa dibeli di Apotek Berkah Mandiri atau Apotek BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar, Dusun Limus Nunggal, RT 5 RW 2, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
1: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotik Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari Kota Banjar.
2: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.
3: Alhamdulillah. Ya Allah.
4: Kenapa, Din? Ada apa?
3: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
4: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
3: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
4: kenapa, Din?
3: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
4: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
3: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
4: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
3: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
4: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
3: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
4: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Enak ya, Dik?
1: Enak.
0: Ada gedemek.
1: Enggak. Bahaya.
0: Enggak kenean.
1: Enak, Mas.
0: Enak. Melebu separuh itu, Mang, ya.
1: Coba jajan.
0: Enak ya.
1: Enak.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: agen Habatop untuk daerah Langkap Lancar. Toko obat Ratnasari, Pasar Langkap Lancar, Bojong Kantong Langgensari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotik Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
1: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.
2: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
3: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Bersama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026. Indonesia Derby 2026. Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @IndonesiasHorseRacing. Indonesia Derby 2026. Kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: kita semuanya di sini.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling asoy, asik coy.
3: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung. Lah.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Kota Banjar.
5: Asor.
6: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
8: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Agen Habatop untuk daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
1: Produk kami bisa didapat juga di Apotek Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotek Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.
0: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah, di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar, sebelah kiri sebelum jembatan Timbang Madura.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ika dari Perum Surung Layung. Saya punya keluhan gatal-gatal di kulit saya. Terus ada rombean gitu. Saya dengar di radio ada obat herbal Sultana. Saya beli dan coba, dan ternyata khasiatnya memang benar-benar top chair. Kepada pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, belilah minyak herbal Sultana. Sultana minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

0: Agen Habatop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
1: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal, sebelum Pasar Dongkal.
2: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan perkebunan.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
3: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
2: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Enggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
2: Habutop ini herbal, Mbak. Dan tanpa efek samping. Nih, lihat. Ibu aja yang udah berkepala 3 masih sehat-sehat aja.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

jalan-jalan ke Pangandaran. Jangan cuma menikmati pantainya. Karena bulan Juli ini, Pangandaran akan menjadi tuan rumah salah satu ajang pacuan kuda paling bergengsi di Indonesia.

saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026. Indonesia Derby 2026. Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @IndonesiasHorseRacing. Indonesia Derby 2026. Kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.

0: CA. Radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag geuning ayeuna mah, teu sapertos ka pungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
1: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk, anu masihan alamat di warung berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
2: Nya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
1: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat kanu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki seperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae ti ayeuna keneh ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
0: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

0: www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

mutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini si angka berapa sih, Bu? Gak jelas, mata Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Batas hujan di bulan April

0: AFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Alhamdulillah. Ya Allah.
4: Kenapa, Din? Ada apa?
3: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
4: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
3: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
4: kenapa, Din?
3: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
4: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
3: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
4: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
3: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
4: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
3: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
4: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum wabarakatuh. Nama saya Ibu Artinah dari Desa Cijati, Grumbul Cikondang, RT 2 RW 2, Kecamatan Cimanggu. Saya punya keluhan gatal-gatal di badan. Saya dengar di radio ada minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Saya beli satu botol. Sudah dibalurkan, sudah ada kerasanya. Saya beli lagi. Para pendengar yang punya keluhan seperti saya, gatal-gatal, belilah minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.
2: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pusitan, Desa Pasilanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul, yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian. Alhamdulillah, setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal, ramuan Arab yang paling top.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana. Ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

om.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class unit.

Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh. Dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insyaallah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Paka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
0: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip! Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026. Indonesia Derby 2026. Gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @indonesiashorseracing. Indonesia Derby 2026. Kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.

Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh. Dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit saraf, penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

0: www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
1: Angkasa RCA, radio yang paling asoy.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Pak Saldan, alamat Bojongsari, Mulyasari. Saya dulu sakitnya asam urat, kalau jalan susah. Saya mendengar iklan di radio obat herbal Habutok. Terus saya beli, alhamdulillah sakit saya sembuh, asam uratnya sembuh karena minum Habutok. Saran buat semua yang punya keluhan seperti saya, cobalah Habutok. Insya Allah manjur, semua penyakit hilang. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutok.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag gening aya nak mah, tesaper tos kapungkur, mani lesu, oget aya gairah.
2: Sumuhun ce, ieu teh ku ayana saranti ece. Anu masihan alamat, di warang berobat karaja rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu kadieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos karaja rimba mah, jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, kina wartosna.
1: Nya atuh Akang, matak ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah, tos jantan salah sawios pengobatan, anu tiasa kapercanten keur kulawargi ece.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tabib Muda Jamaluddin Abi mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat kana maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa.

0: Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter, sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter, setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktek kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Eh Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Eh, coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib, alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

sahabat sehat dimanapun Anda berada. Manfaat teh hitam untuk kesehatan. Dikutip dari alodokter.com, teh hitam telah lama dikenal dengan khasiatnya yang baik untuk kesehatan. Salah satu manfaat teh hitam adalah mencegah penyakit jantung. Namun, ada banyak manfaat teh hitam lainnya yang juga bisa Anda dapatkan jika mengonsumsinya dengan benar. Teh hitam berasal dari daun Camellia sinensis, tanaman yang sama dengan teh hijau. Untuk membuat teh hitam, daun teh akan melalui proses pengeringan dan oksidasi hingga menghasilkan rasa yang kuat dan warna yang lebih gelap dibandingkan teh hijau. Selain rasa yang kuat, teh hitam juga mengandung kafein yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis teh lainnya. Teh hitam juga kaya akan antioksidan, sehingga dapat memberikan beragam manfaat untuk kesehatan. Kandungan nutrisi teh hitam. Di dalam seduhan 100 gram teh hitam, terkandung nutrisi sebagai berikut: 99,7 gram air, 1 kakal energi, 0,3 gram karbohidrat, 0,02 mg zat besi, 3 mg magnesium, 1 mg fosfor, 37 mg kalium, 20 mg kafein. Selain itu, teh hitam mengandung katekin, tiflavin, dan tirobigins yang termasuk dalam kelompok polifenol dan sumber antioksidan utama. Beragam manfaat teh hitam bagi kesehatan. Berkat kandungan nutrisinya, teh hitam memiliki banyak manfaat. Berikut ini adalah beberapa manfaat teh hitam bagi kesehatan yang telah kami rangkum dari alodokter.com. 1. Menjaga kesehatan jantung. Teh hitam mengandung antioksidan, yaitu flavonoid, yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Mengonsumsi teh hitam setidaknya 3 gelas per hari dapat meningkatkan jumlah antioksidan dalam tubuh, sehingga menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung. 2. Mencegah obesitas. Konsumsi gula dan lemak berlebih dapat meningkatkan resiko obesitas. Teh hitam diketahui mengandung polifenol yang dapat menekan penyerapan lemak dan gula kompleks, sehingga dapat menghambat pertambahan berat badan. Namun, konsumsi teh hitam juga harus diimbangi dengan olahraga teratur guna mencegah obesitas. 3. Mengontrol diabetes. Teh hitam yang dikonsumsi tanpa tambahan gula sangat baik untuk kesehatan, terutama dalam mengontrol diabetes. Studi menunjukkan bahwa kandungan katekin dalam teh hitam terbukti mampu meningkatkan kadar insulin dalam tubuh. Selain itu, teh hitam juga dapat menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Teh Moro dengan ekstrak teh hitam yang bisa membantu

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net www.radioprssandijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: ditemukan luka di tubuh pasien, polisi tetapkan pengelola pengobatan alternatif Ciamis jadi tersangka. 17 wanita tertipu rayuan Crazy Rich palsu, korban di Garut paling parah sampai rumah dirobohkan. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Satreskrim Polres Ciamis resmi menetapkan seorang pria berinisial A, 63 tahun, pengelola balai pengobatan alternatif di Ciamis sebagai tersangka. Ia diduga melakukan penelantaran terhadap salah satu pasiennya hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Kasatreskrim Polres Ciamis AKP Carsono menjelaskan, kasus terungkap setelah Satreskrim Polres Tasikmalaya menerima laporan tewasnya seorang warga Kecamatan Cikalong pasca menjalani terapi di tempat pengobatan di Ciamis. Lantaran ada kejanggalan, jenazah kemudian dievakuasi ke RSUD Kota Banjar untuk dilakukan visum dan otopsi. Berdasarkan penyelidikan, korban diketahui sudah 6 bulan dirawat di balai pengobatan itu. Keluarga menitipkan korban karena mengalami indikasi gangguan kejiwaan dan berharap bisa sembuh lewat jalur alternatif. Dari hasil pemeriksaan tim forensik RSUD Banjar, ditemukan luka di bagian perut kanan dan kaki korban. Carsono, Senin 20 Juli menyebut berdasar temuan itu pihaknya menyimpulkan ada indikasi pembiaran terhadap pasien.
6: Kami sudah melakukan serangkaian penyelidikan oleh teman-teman penyidik Satreskrim Polres Ciamis, tentunya dengan berkolaborasi dengan RSUD Kota Banjar, dokter forensik, dan dari hasil dokter forensik menyampaikan bahwa terdapat adanya luka-luka di bagian perut sebelah kanan dan kemudian dan juga luka-luka di bagian kaki. Dari secara visum luar itu ada indikasi pembiaran ataupun penelantaran terhadap pasien yang diobati di pengobatan alternatif tersebut.
2: Atas perbuatannya, tersangka A dijerat pasal 474 dan pasal 428 KUHP yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sementara itu, tempat pengobatan ini masih beroperasi karena ada beberapa pasien lain dari Ciamis dan Tasikmalaya. Carsono menambahkan, Polres Ciamis kini berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan untuk menentukan langkah lanjutan dan nasib para pasien.
6: Pengobatan alternatif sendiri sudah kita tetap akan sebagai tersangka dan saat ini sudah dilakukan penyidikan lebih lanjut dengan inisial A. Untuk balai pengobatan saat ini kami sedang berkolaborasi dengan stakeholder terkait untuk penanganan lanjut karena memang di balai pengobatan tersebut masih ada beberapa pasien.
2: Hingga kini, penyidikan masih berlangsung. Polisi juga akan menggelar rapat koordinasi untuk menentukan masa depan izin tempat pengobatan tradisional itu. Korban dugaan penipuan berkedok Sultan Gadungan di Kabupaten Garut akhirnya buka suara. Mimin, 50 tahun, warga kampung Cihonje, Kecamatan Banjarwangi, mengaku tidak menyangka pria berinisial NS, 46 tahun, yang dikenalnya lewat medsos, justru diduga menipu keluarganya hingga menyebabkan rumah orang tuanya dibongkar tanpa pernah direnovasi. Fakta lainnya, polisi juga berhasil mengungkap Sultan Gadungan atau Crazy Rich palsu itu telah menipu 17 wanita di Jawa Barat. Rumah milik 74 tahun, orang tua Mimin, kini dalam kondisi rusak dan tidak layak huni. Keluarga terpaksa mengungsi akibat kejadian itu. Menurut Mimin, perkenalannya dengan NS bermula dari media sosial. Setelah beberapa lama berkomunikasi, NS meminta bertemu dan datang ke rumah dengan alasan hendak meminang.
7: Mulainya dari Facebook, perkenalan gitu. Terus dia minta ketemulah ke sini, kata aku tuh jangan, soalnya kita kan orang nggak punya bagian banyak kota istilahnya, katanya biarin orang kita nanti utang-utang apa di lunaskan. Rabunya dia minta ke material, padahal kita enggak istilahnya enggak minta lah, enggak minta harus begitu, enggak. Kalau seandainya dia terus, kata dia, ya ini kan katanya nanti kalau kesini ada pejabat-pejabat, manis lah.
2: Setelah mendapat persetujuan, pelaku langsung memerintahkan pembongkaran rumah dan memesan material bangunan ke toko dengan janji akan dibayar via transfer jam 1 siang. Namun pembayaran tidak pernah dilakukan. NS berulang kali beralasan atasannya akan mentransfer dana.
7: Material itu telepon-telepon terus, kata dia nunggu nanti jam 1, jam ini, ya blak-blak-blak, ya begitulah. Ya ternyata hari Jumat, orang yang udah pada kerja, butuh kopi apa gitu. Jadi gimana? Ditanyain itu sama anak, didesak. Jam berapa ini? Mau ditransfer tadi jam 5, sekarang jam 9. Terus gimana ini? Terus kata dia, nanti juga itu dari atas bosnya itu katanya nanti ditransfer.
2: Akibat kejadian itu, keluarga Mimin mengalami kerugian sekitar 70 juta rupiah. Sementara toko material mengalami kerugian sekitar 113 juta rupiah karena pesanan belum dibayar. Kasus ini kini ditangani Polres Garut. Kasat Reskrim AKP Herman mengungkap fakta mengejutkan. NS mengaku telah menjalankan modus serupa kepada 17 wanita di berbagai daerah di Jawa Barat. Menurut polisi, kasus di Garut merupakan yang paling ekstrim karena berujung pada perusakan bangunan. Kini NS telah diamankan dan ditahan di Polres Garut. Polisi masih mendalami kasus ini, termasuk kemungkinan adanya korban lain.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
0: Klik and play sekarang, www.radioprssnijabar.net. Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
5: www.radioprssnijabar.net.
0: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Masih informasi dari Garut. Untuk menekan angka kematian ibu yang terus meningkat, Pemkab Garut menerima bantuan alat portable USG dari sektor swasta. Alat ini diharapkan bisa mempercepat deteksi dini resiko kehamilan hingga ke wilayah terpencil. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Leli Yuliani, mengatakan, sepanjang 2025 lalu tercatat 68 kasus kematian ibu di Garut. Angka ini meningkat dibanding tahun sebelumnya. Sementara, angka kematian bayi justru turun menjadi 290 kasus dari total sekitar 42.000 kelahiran. Menurut Leli, penyebab dominan kematian ibu adalah infeksi selama kehamilan dan pendarahan baik saat hamil maupun persalinan.
2: Alat ini selain bisa mengukur tekanan darah, kemudian juga melihat kandungan oksigen di dalam bayinya dan ibunya, dan harapan kami ini bisa membantu meningkatkan kesehatan ibu hamil, salah satunya adalah dengan mengurangi risiko kematian akibat eklamsia ataupun preeklamsia, dan tentunya untuk bayinya sendiri tujuannya dapat menurunkan angka stunting di Kabupaten Garut.
1: Senin 20 Juli 2026, Kabupaten Garut menerima bantuan portable USG dari PT PLN dan program Bakti BCA. Kelebihan alat ini lebih praktis karena bisa dibawa saat pelayanan kesehatan ke lapangan. Lei menyebut seluruh puskesmas di Garut sudah punya USG namun bersifat statis. Dengan portable USG, petugas bisa melakukan pemeriksaan langsung ke ibu hamil di daerah sulit dijangkau. Bantuan senilai masing-masing 200 juta rupiah itu diserahkan dalam apel gabungan Pemkab Garut yang dipimpin Bupati Abdusy Syakur Amin di lapangan Setda Garut.
3: Barangkali dengan alat tadi bisa dideteksi sekiranya ibu-ibu yang punya potensi berisiko tinggi itu segera ditangani. Seringkali orang tidak sadar bahwa dia itu punya risiko tinggi, sehingga melaksanakan kegiatan seperti orang yang normal. Padahal orang yang tidak punya, tadi punya risiko itu harus mendapatkan perlakuan khusus. Apalagi yang hamil.
1: Bupati mengapresiasi sinergi PLN dan BCA melalui program CSR. Ia berharap bantuan ini menjadi langkah konkret mempercepat penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Kabupaten Garut.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.

saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026, Indonesia Derby 2026, Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @IndonesiasHorseRacing. Indonesia Derby 2026, kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit saraf, penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasilanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian. Alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal, ramuan Arab yang paling top.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Tetraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: mau cuan? Cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serba guna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Nasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, pengapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: Ibarat naon cenah?
2: Raheut di masjid.
1: Geus dibeungkeut anggar we nya.
2: Anggar.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Mukus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag gening aya nak mah, tos sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayana saran ti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk tina wartosna.
1: Ya nya atuh Akang, mantap ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos jantan salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tapi Puda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga keturunan, sepilis atau

0: wae ti ayeuna kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka cimobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Mengaku telah melakukan modus yang sama sebanyak 17 kali di berbagai daerah di wilayah Jawa Barat.
2: Seragam itu seluruh ya, untuk piala lagi 5 setel dan perlengkapan lainnya itu di 1.600.000 adalah betul.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai 17 wanita tertipu rayuan Crazy Rich palsu, korban di Garut paling parah sampai rumah dirobohkan, viral dugaan pungutan biaya masuk SMP Negeri 7 Kota Cirebon capai 3 juta rupiah, ASN Bandung Barat tersangka korupsi dana hibah. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Korban dugaan penipuan berkedok Sultan Gadungan di Kabupaten Garut akhirnya buka suara. Mimin, 50 tahun, warga Kampung Cihonje, Kecamatan Banjarwangi, mengaku tidak menyangka pria berinisial MS, 46 tahun yang dikenalnya lewat medsos, justru diduga menipu keluarganya, hingga menyebabkan rumah orang tuanya dibongkar tanpa pernah direnovasi. Fakta lainnya, polisi juga berhasil mengungkap Sultan Gadungan atau Crazy Rich palsu itu telah menipu 17 wanita di Jawa Barat.
4: Korban dugaan penipuan berkedok Sultan Gadungan di Kabupaten Garut akhirnya buka suara. Mimin, 50 tahun, warga Kampung Cihonje, Kecamatan Banjarwangi, mengaku tidak menyangka pria berinisial NS, 46 tahun yang dikenalnya lewat medsos, justru diduga menipu keluarganya hingga menyebabkan rumah orang tuanya dibongkar tanpa pernah direnovasi. Fakta lainnya, polisi juga berhasil mengungkap Sultan Gadungan atau Crazy Rich palsu itu telah menipu 17 wanita di Jawa Barat. Rumah milik 74 tahun, orang tua Mimin, kini dalam kondisi rusak dan tidak layak huni. Keluarga terpaksa mengungsi akibat kejadian itu. Menurut Mimin, perkenalannya dengan NS bermula dari media sosial. Setelah beberapa lama berkomunikasi, NS meminta bertemu dan datang ke rumah dengan alasan hendak meminang.
5: Ragunya dia minta ke material, padahal kita enggak minta harus begitu, enggak. Kalau seandainya dia terus, kata dia, ya ini kan katanya nanti kalau kesini ini ada pejabat-pejabat manis lah.
4: Setelah mendapat persetujuan, pelaku langsung memerintahkan pembongkaran rumah dan memesan material bangunan ke toko dengan janji akan dibayar via transfer jam 1 siang. Namun pembayaran tidak pernah dilakukan. NS berulang kali beralasan atasannya akan mentransfer dana.
5: Material itu telepon-telepon terus, kata dia nunggu nanti jam 1, jam ini ya ditanyain itu sama anak, didesek. Jam berapa ini mau ditransfer, tadi jam 5, sekarang jam 9. Terus gimana ini? Terus kata dia, nanti juga itu dari atas bosnya itu katanya nanti ditransfer.
4: Akibat kejadian itu, keluarga Mimin mengalami kerugian sekitar 70 juta rupiah. Sementara toko material mengalami kerugian sekitar 113 juta rupiah karena pesanan belum dibayar. Kasus ini kini ditangani Polres Garut. Kasat Reskrim AKP Herman mengungkap fakta mengejutkan. NS mengaku telah menjalankan modus rupa kepada 17 wanita di berbagai daerah di Jawa Barat.
1: Pada saat pelaku ini kenalan dengan si korban, mengaku sebagai arsitek dan sebagai kontraktor dari Bogor. Adapun mungkin kerugian yang dialami oleh korban itu adalah kerugian rumah yang dirobohkan senilai kurang lebih sekitar 70 jutaan. Motifnya itu ini masih pendalaman, mengaku telah melakukan modus yang sama sebanyak 17 kali di berbagai daerah Jawa Barat.
4: Menurut di Garut merupakan yang paling ekstrim karena berujung pada perusakan bangunan. Kini NS telah diamankan dan ditahan di Polres Garut. Polisi masih mendalami kasus ini termasuk kemungkinan adanya korban lain.
3: PT Antam TBK Unit Pongkor bersama jajaran aparat dan instansi terkait melaksanakan operasi patroli terpadu menertibkan aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau PETI di kawasan izin usaha pertambangan IU Pongkor, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor.
6: Kegiatan ini melibatkan 118 personel dari PT Antam UBPE Pongkor, Polda Jawa Barat, Pam Ovid Polda Jabar, Polres Bogor, Polsek Nanggung, Koramil Nanggung, Denpom 31 Bogor, Satpol PP, Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Perhutanan Sosial Pabangbon, serta Limas Desa Batarkaret dan Desa Malasari. Tim gabungan menyisir sejumlah titik rawan pertambangan ilegal di antaranya Gunung Cibutat, Pasir Jawa, Gunung Cibundel, Muara Kapur, Blower, Cimahpar, dan Ampar. Petugas menutup akses tambang, menutup kembali lubang tambang yang masih aktif, serta menutup berbagai sarana penunjang aktivitas penambang tanpa izin. Hasil operasi mencatat 20 akses tambang ilegal berhasil ditutup secara permanen. Selain itu, petugas juga membongkar 21 gubuk dan 17 dudukan gelunduk.
7: Sinergi dan komitmen bersama dalam menjaga keselamatan masyarakat, keamanan kawasan, serta kelestarian lingkungan di sekitar wilayah operasional PT Antam UBP Pongkor. Patroli gabungan yang dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 17 Juli 2026 melibatkan 118 personil. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa perlindungan kawasan merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan.
6: PT Antam menegaskan patroli gabungan akan terus dilaksanakan secara berkala bersama aparat dan pemangku kepentingan terkait.
3: Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menonaktifkan sementara seorang aparatur sipil negara atau ASN berinisial S yang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana hibah pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 1,5 miliar rupiah.
8: Kebijakan itu dilakukan karena status tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi membawa konsekuensi administratif termasuk penghentian gaji hingga menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat Ade Zakir Hasim mengatakan pihaknya sangat menghormati proses hukum yang tengah berjalan dan memastikan tidak akan memberikan pendampingan hukum kepada tersangka S yang terjerat perkara korupsi.
9: Kami menghargai proses hukum yang sedang berlangsung. Yang kedua, bahwa tentu terhadap yang bersangkutan dengan status sebagai tersangka ada beberapa konsekuensi. Yang pertama tentu bahwa karena dia sifatnya melakukan tindak pidana korupsi, kita tidak akan melakukan pendampingan.
8: Seperti diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung menetapkan dan menahan tersangka S yang merupakan Ketua Yayasan Anwarur Rohman di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan dana hibah pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2024. Dalam penyidikannya, tersangka S ini diketahui berstatus ASN yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau KASI PMD di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, sebuah unggahan di media sosial yang menyebut biaya masuk siswa baru di SMP Negeri 7 Kota Cirebon mencapai sekitar 3 juta rupiah, Selasa pagi menjadi perbincangan publik. Hal itu diprotes orang tua siswa karena dinilai memberatkan. Sementara pihak sekolah memastikan biaya tersebut merupakan biaya seragam dan program sekolah.
10: Dalam unggahan yang viral disebutkan bahwa biaya mencapai sekitar 3 juta rupiah hingga menjadi perbincangan publik. Dalam unggahan ini tercantum rincian biaya, yakni pemeliharaan buku sebesar Rp120.000, seragam 1,6 juta rupiah, serta kegiatan sekolah 1,2 juta rupiah yang disebut dapat dicicil. Hal tersebut diprotes orang tua siswa karena biaya tersebut dinilai memberatkan. Sementara itu, pihak sekolah memastikan biaya tersebut merupakan biaya seragam dan program sekolah karena dana tersebut tidak bisa di-cover oleh dana BOS yang diberikan oleh pemerintah.
2: Jadi memang benar, seperti ketika awal tahun ajaran baru, ada memang orang tua yang memerlukan seragam. Kalau di SMP 7, itu besarannya seragam itu seluruh ya untuk 5 setel ya. Sekali lagi 5 setel dan perlengkapan lainnya itu di Rp1.600.000 adalah betul. Nah itu, satu, sekolah tidak menjual, yang menyediakan adalah koperasi. Tinggal orang tua mungkin menghadap, datang untuk kita belikan rekomendasi cicilan disesuaikan dengan kemampuan orang tua. Ini kegiatan di luar seragam itu ada besaran yang harus disiapkan orang tua, tapi selagi nyicil ya, itu besarnya sekitar 800 ribu. 800 ribu itu rerengannya juga kecil-kecil sebetulnya ya. Misalkan untuk kartu 15 ribu, untuk buku konseling 30 ribu, untuk asuransi anak selama anak itu menjadi siswa, siswi SMP 7 3 tahun, itu 50 ribu untuk asuransi, tujuannya perlindungan siswa.
10: Usai viral, pihak sekolah bertemu dengan para orang tua siswa untuk melakukan sosialisasi serta menjelaskan secara rinci besaran biaya tersebut.
3: Puluhan hektar lahan pertanian di Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur mengalami gagal panen akibat kemarau panjang yang melanda. Salah satu yang terdampak paling parah adalah kelompok tani Sukamulya di Desa Sindangsari yang seluruh lahannya mengalami kekeringan.
11: Ketua Kelompok Tani Sukamulya Didang Suryana menjelaskan bahwa gagal panen ini disebabkan oleh sulitnya akses air irigasi. Air dari saluran irigasi teknis tidak dapat mencapai area pesawahan di bagian hilir karena telah terlebih dahulu dimanfaatkan oleh petani di bagian hulu. Meskipun para petani telah berupaya mengairi sawah menggunakan pompa dari sumur artesis, debit air tetap tidak mencukupi sehingga tanaman padi mengering dan mati. Berdasarkan laporan anggota, 10 hektar bisa dipanen tapi hasilnya kurang maksimal, 5 hektar separuhnya bisa dipanen, dan 5 hektar total tidak bisa dipanen karena kering mati.
12: Yang fatal tidak hasil sekitar 5 hektar, yang 5 hektar bisa hasil cuman nggak maksimal, nggak normal, yang maksimal sekitar 10 hektar.
11: Akibat kejadian ini, kelompok tani diperkirakan menderita kerugian finansial yang cukup besar. Untuk lahan yang gagal total seluas 5 hektar saja, kerugian ditaksir mencapai sekitar 105 juta rupiah. Didang juga menambahkan bahwa fenomena serupa tidak hanya terjadi di kelompoknya, melainkan juga menimpa kelompok tani di kampung Cikerenjo, Desa Sindangsari, meskipun luas lahan yang terdampak belum diketahui secara pasti.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Asoy.
1: Jalan-jalan ke Pangandaran, jangan cuma menikmati pantainya. Karena bulan Juli ini, Pangandaran akan menjadi tuan rumah salah satu ajang pacuan kuda paling bergengsi di Indonesia. Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia siap bertanding memperebutkan total hadiah lebih dari 1 miliar rupiah. Rasakan ketegangan sejak pintu start dibuka, hingga momen menegangkan saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026, Indonesia Derby 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @IndonesiasHorseRacing. Indonesia Derby 2026, kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university. We'll be right back.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi saya.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya, sampai sekarang sudah habis berapa botol, Pak?
2: Terus mengkonsumsi, sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50.
3: Follow Jakarta, media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar. Facebook RCA FM Banjar.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Asoy.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
4: radio yang paling asoy, asik coy.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutong.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
6: Bapak Rahmat dari Pakuncen.
5: Barusan Bapak kelihatan ini membeli Habutop ya. Bapak ini Habutop buat siapa sih?
6: Buat ayah saya Pak. Punya kelainan diabetes.
5: Udah berapa lama?
6: Tahun lah.
5: Udah tahun. Ya. Nah, terus penggunaan Habutop ini udah berapa lama?
6: Yes, sekitar 3 tahunan. Lebih lah 3 tahun lebih.
5: Selalu mengkonsumsi
6: Habutop.
5: Habutop. Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak?
6: Ya,
5: bapak ayahnya gitu.
6: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
5: Oh iya.
6: Ya, ada perkembangan ya.
5: Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
6: Bapak Suparto.
5: Emang usianya berapa tahun?
6: 83 tahun.
5: 83 tahun.
6: Ya,
5: lagi bekas Habutop. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
6: Iya, mengkonsumsi
5: Habutop. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutop?
6: Ya dari radio.
5: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
6: Pesan untuk yang keluhan Pak, seperti Bapak
5: ya, diabetes
6: ya, silakan mencoba pakai Habutop. Habutop obat herbal yang paling nyata.
5: Terima kasih ya Pak, ya. Bapak sembuh ya.
6: Amin.
4: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unicom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unicom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota Raja.
3: Radio Cempaka Angkasa RCA.
4: Radio yang paling asoy.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Alhamdulillah. Ya Allah.
4: Kenapa, Din? Ada apa?
3: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
4: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
3: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
4: kenapa, Din?
3: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
4: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
3: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota. Emang bisa?
4: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
3: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
4: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
3: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
4: Yoi dong.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Apakah Angkasa? RCA
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Laksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: Ruth, nanti kalau mau ke rumah Angga, beliin ibu Otipus ya, di apotik.
1: Oke, Bu. Emang siapa yang sakit, Bu?
0: Itu, tetangga kita. Lagi sakit demam. Kasian. Otipus itu kan obat herbal yang bisa membantu menurunkan demam.
1: Oh, iya, Bu.
0: Nih, uangnya. Kembaliannya ambil aja ya buat jajan.
1: Asik. Makasih, Bu.
2: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstra cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya Otipus.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Ma, udah dong ngambeknya. Bapak beliin makanan favorit Mama aja ya.
4: Gak usah, Pa. Mama lagi gak enak makan.
3: Loh, jangan gitu, Ma. Untuk mengembalikan nafsu makan, Mama minum madu Vitapedia ya. Nafsu makan kembali, Mama bisa happy lagi.
5: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
0: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university. Thank you.

0: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
2: Ya.

0: Akhirnya, obat ini aku dapatkan juga.
1: Ya, sekarang kau boleh menang. Tunggu, aku datang lagi.
0: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Nggak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
1: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
2: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
1: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
2: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
3: 102,1 RCAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Asor.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
4: Radio yang paling asoy, asik coy.

0: Kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini siangnya berapa sih, Bu? Gak jelas, mata Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Sekarang ngobrol dengan pengguna Sultana.
2: Nama saya
1: ya
2: Suparman.
1: Alamat
2: Karangsari RT2 RW10 Malebet.
1: Bapak punya pengalaman sebelum menggunakan Sultana, punya keluhan apa, Pak?
2: Saya punya keluhan penyakit, apa sih penyakit, gatal-gatal, badan saya itu bilang keringat, segala macam yang ada, penyakit yang ada di badan saya. Setelah saya beli minyak Sultana, alhamdulillah sampai sekarang. Kemarin beli lagi saya, jadi suka dipakai di mana terasa gatal-gatal dan keringat, saya suka pakai, begitulah. Jadi sesudah itu hilang, mantap.
1: Pesan belinya kemana, Pak?
2: Belinya ke pegawai studio di sana.
1: Terus
2: dipanggil, diantar ke sini.
1: Ya, terus di Bapak pesan-pesan untuk yang lain.
2: Bagi saya yang punya keluhan ini, obat kata-kata dan biang kerina, silahkan gunakan biang minyak Sultana, Sultana minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih, Bapak.
3: Ya,
1: pendengar, sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol dengan pengguna Sultana.

0: dimanapun. Dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

Bu, mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unicom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unicom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university. We'll be right back.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ae, geni si Akang, tos sehat? Jagening ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
3: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
4: Nya atuh Akang, mantap nawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae ti ayeuna keneh ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah cimobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
0: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: RCA. Radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Jalan-jalan ke Pangandaran, jangan cuma menikmati pantainya. Karena bulan Juli ini, Pangandaran akan menjadi tuan rumah salah satu ajang pacuan kuda paling bergengsi di Indonesia. Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026 di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia siap bertanding memperebutkan total hadiah lebih dari 1 miliar rupiah. Rasakan ketegangan sejak pintu start dibuka.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari

berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Eva, dari pagi main game terus, seru nih Bu. Menang terus. Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
4: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
3: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
4: Ya udah Bu, iya.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama

0: Mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.

0: follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Radio Paka Angkasa RCA, radio yang paling asoy. Asyik.

0: panjang.
1: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
0: Jalan-jalan ke Pangandaran, jangan cuma menikmati pantainya. Karena bulan Juli ini, Pangandaran akan menjadi tuan rumah salah satu ajang pacuan kuda paling bergengsi di Indonesia. Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026 di Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia siap bertanding memperebutkan total hadiah lebih dari 1 miliar rupiah. Rasakan ketegangan sejak pintu start dibuka hingga momen menegangkan saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026, Indonesia Derby 2026, Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @IndonesiasHorseRacing. Indonesia Derby 2026, kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet, yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Rafa, dari pagi main game terus.
1: Seru nih Bu, menang terus.
0: Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
1: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
1: Ya udah Bu, iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan di Radio Cempaka.

0: Salah-salah jari ayah gatel, perih. Tadi habis nyangkul di sawah.
1: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba mama lihat. Oh iya bener, ini mah kena kutu air.
0: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang serbaguna, di warung sebelah juga ada.
1: Iya Pak, yang besar aja ya Pak.
0: Boleh, minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit. Seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
2: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.

0: Dengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Diah, Kampung Undur Kau, RT 3, RW 3, Desa Marga Mulia, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Banten. Saya ingin berbagi pengalaman. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, saya punya keluhan darah tinggi. Dan saya mendengar di radio ada Habutop yang bisa menyembuhkan darah tinggi. Dan saya membelinya yang 50 kapsul. Dan alhamdulillah, setelah

0: yang lagi ngetop. Sekian pengalaman dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur, alamat Jalan Zanzibar. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Saya memiliki keluhan lambung, kalau telat makan jadi pusing dan mual-mual. Kemudian saya beli Habutop, saya konsumsi rutin. Alhamdulillah sekarang jauh lebih baik. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop, obat dari para ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong, pasti.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang tos sehat? Jag gening aya na mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayana saranti euceuk anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos jantan salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tabib Muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekam herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae jaina kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab setiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan panyakit, ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: merupakan angkasa. RCA,
1: radio yang paling asoy. Asik coy.
2: Jalan-jalan ke Pangandaran, jangan cuma menikmati pantainya. Karena bulan Juli ini, Pangandaran akan menjadi tuan rumah salah satu ajang pacuan kuda paling bergengsi di Indonesia. Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Ratusan

saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026, Indonesia Derby 2026, Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @IndonesiasHorseRacing. Indonesia Derby 2026, kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakanbuar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Neng, sini Neng.
1: Iya, gimana Pak?
0: Coba downloadin lagu yang kayak gini. Hanya dia, dia, dia, dia.
1: Emang Bapak gak bisa?
0: Nah, tulisannya kecil-kecil gak jelas.
1: Itu mah mata Bapak aja yang kurang jelas. Rajin minum kapsul Vitama, Pak. Solusi kesehatan mata.
0: Oke, siap, Bapak minum
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: dimanapun dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA.
2: Radio yang paling asoy.

0: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman. Ya.

0: akhirnya obat ini aku dapatkan juga.
1: Ya, sekarang kau boleh menang. Tunggu, aku datang lagi.
0: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Ya, assalamualaikum, selamat malam semuanya. Minta Echa gimana kabarnya malam ini? Hari Selasa malam Rabu ya, 21 Juli 2026. Ya, semoga sehat baik semuanya, bareng keluarga, bareng orang tersayangnya. Jumpa lagi Melody Memory ya, lagu-lagu kenangan, lagu-lagu nostalgia ya, lagu-lagu yang pernah populer tahun 90-an, tahun berapa lagi, tahun 80-an, tahun 70-an. Biasa hadir sampai 9. Ya, kadang ada bonus waktu ya kalau banyak yang request. Dan biasa bersama produk Denatur, Habatop, Habutop, Vitama, terus ada apalagi Sultana dan lain-lainnya. Silakan bisa dibeli di ECA atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya, 081-313-458-622. Tadi sudah ada beberapa lagu, di antaranya ada Rasa Cinta dari Kartika ya. Baik, sekarang ketemu dulu sama siapa ini. Oh, Neneng di Jeddah Saudi ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jeddah hadir. Lagunya tiada nama seindah nama AF. Apa ini Neneng deh? Salamnya buat Mama Oci, Bunda Rati, Bunda Niken, Mama Devina, Mama Nelly, Teh Jai, Teh Reni, Mei, Teh Isma, Teh Siti, Kang Aco, Kang Tarso, Pak Edi, Kang Ujes. Terima kasih. Ya, nanti tiada nama seindah AF. Ya, itu harus diedit dulu atuh Neneng lah, sok mana rodel Neneng mah ya. Kang Darsa pesan ilegal ini lewat sini ya. Kang Darsa hadir lagunya di radio. Salam buat Asep Forsa bareng Neningnya. Sagojod ini teh Kang Darsa ini. Reni Mei, Kang Tarso, Bunda Rati. Iya tadi Kang Darsa habis mukuli mus ya, di Lamping ya Kang Darsa. Sok yang mau limus itu harga bersaing di Kang Darsa ya, itu ada limus tipung ya, tidak rametek gitu. Terus ada pesan dari siapa lagi ya? Teh Hendra mana? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Suara Hati dari itu Teh Hendra, Nike Adila ya. Salam buat Tani Mei, istimewa buat Ayang di pintu, buat yang sisiaran makasih. Iya, sama-sama. Ma Oci juga selamat malam. Terus siapa lagi? Bunda Niken, WMN, ada siapa? Butin Anggrek Ungu, TDP, Kang Eeng, Gang Sawo. Terus ada Mas John dari Konveksi Saya Denim, Situ Batu ya. Bunda Teta Syara, Mama Reski, Iksan, Mama Nelly, Tanpa Agustin, Bunda Rati, Mama AA, AF, Teh Imas, terus Mama Ningsi, Aki Malabar, Mama Depina, Ceng XSB, ya, Pelantun Putri, Harry, Teh Bungsu, Teh Ismai, Teh Siti, Dimas, Kang Ujes, Kang Herdi, Mama Nani, Kang Obed, Kang Adeng, terus Teh Bunga, Yah Iqbal, Mas DME, Teh Leo, Amanja, Mama Wulan, Aganis, Teh Ayu, Tintin, Teh Reni, Mei, Bah Abret, Mama Hati, Sinjai, Kuncen Hegarsari, Kang Aco Grosir, Bu Suryani, ya. Terus Kang Tarso, Bunda Laras, siapa lagi? Teh Dede, ya Umi Cendana, Mama Tuti Cibulan, Teh Neni Jelat, siapa? Teh Kastia Jimas, ya. Terus Linda di Jimas, Mbak Mirah juga, ya. Mbak Ndet di Leles, Bu Imas Nani di Parles, Api Luk di Cibereum, ya. Mama Anggi, terus siapa? Ini bisa 2 malam kalau di Perimbuan dibaca semua, ya. Ya, nanti lagi baca pesannya, ada lagu permintaan Neneng di Jeddah Saudi. Ini diedit dulu atau Neneng ya, kalau mau itu mah judulnya harus diedit dulu ini ya. Harus pakai apa, Adobe apa ini Kang Ewon. Ya, dari Tio Panta, tiada nama seindah AF. Senang kata Neneng, aduh Neneng, gimana ini ya.

0: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
2: radio yang paling asoy.

0: Pangandaran. Jangan cuma menikmati pantainya. Karena bulan Juli ini, Pangandaran akan menjadi tuan rumah salah satu ajang pacuan kuda paling bergengsi di Indonesia. Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026 di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia siap bertanding memperebutkan total hadiah lebih dari 1 miliar rupiah. Rasakan ketegangan sejak pintu start dibuka hingga momen menegangkan saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026, Indonesia Derby 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @IndonesiasHorseRacing. Indonesia Derby 2026. Kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asor.
4: Ya, kembali melodi memori lagu-lagu empop nostalgia. Ya, lagu-lagu empop kenangan Kang Datsa tadi sudah lagunya ya. Kugadikan cintaku dari Gomblo. Ada yang belum lagunya Teh Hendra, nanti nikah di lah suara hatiku. Mama OCM, ini ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Habata pada herbah yang lingetop. Mama Oci, lagunya pernahkah dulu? Ini bertanya dengan nada lembut. Mama Oci, apa dengan popolotot ini? Buat semuanya, buat yang sisiaran, terima kasih. Ya, sama-sama. Terus Mama Nelly, pepean, tidak pepean dulu ya Mama Nelly ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam, melodi memori. Lagunya Bintang Kehidupan, dikirimin buat Neneng sama AF-nya, Bu Suryani, Teh Siti, Mama Oci, Bunda Rati, diingkumin semuanya. Tak lupa berarti ingat ini ya, tak lupa buat yang sisiaran, moga sehat, banyak rezeki, amin. Terus ada siapa lagi ya? Nanti lagi ada Bunda Niken, ada Bunda Laras juga ya. Nah, ini lagunya Teh Hendra ini.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
0: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
2: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa
3: 102,
2: saja.
3: 102, Banjar. Radionya Kota Banjar
4: Asor.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Iya, masih di Melody Memory hampir jam 8. Ya, masih ada waktu ya. Sampai 9 nanti ada acara lagu-lagu Sunda. Dan biasa malam Rabu di hari acara Wayang Golek. Sok ada di ujung sana, ada Pak Ajat. Ini halo.
1: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, malam kembali Pak Ajat ya.
1: Pak Herba yang paling top.
0: Ya, aku pinter Pak Ajat.
1: Yang telah disempurnakan, diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Cilacap.
0: Iya.
1: Baik-baik ya, saja Kang Andri.
0: Aduh. Alhamdulillah.
1: Lagunya barusan pas saya mau minta lagu tersebut diputer ya, Alhamdulillah.
0: Lagu.
1: Terima kasih. Gitu.
0: Lagu apa, Pak?
1: Yang barusan diputer, aduh enak.
0: Oh itu pernahkah dulu?
1: Iya pernahkah dulu iya. Dari Angel Fox.
0: Pak Ajat itu pernah bertanya dengan nada halus, dengan emosi. Halo.
1: Dengan nada halus.
0: Oh dengan nada halus ya. Bisa dengan emosi. Oh tidak.
1: Dingin. Panas ini mah.
0: Bisa bari molotot, bari kekerot gitu
1: penuh.
0: Tidak. Tidak ya. Siapa lagunya apa?
1: Dari Heli Gaos apa?
0: Nikmat. Nikmatnya cinta itu. Siap
1: ya.
0: Enakan itu ya.
1: Ya di non jauh di sana.
0: Oh itu berarti dipanggil papa sama Teh Ai.
1: Iya betul.
0: Oh kedah laguna ini ya berarti dipanggil ya, papa sama Teh Ai. Aduh
1: Teh Ai di sana ya. Gitu. Kalau zaman dulu mah gini pantunnya. Pohon ranu berkarat-karat, hujan gerimis di Jawa Timur. Kalau rindu kirimlah surat, jangan menangis di tempat tidur.
0: Tidurlah jadul. Sekarang mah ya ada WA.
1: Enggak usah.
0: Jadul ya.
1: Cuma kalau zaman dulu gitu. Sekarang mah enggak bisa bikin pantun lagi. Sekarang buat
0: siapa?
1: Yang XSB banyak lah, XB itu orang guru gua gitu.
0: Pelantun Putri itu teh Pak Ajat, Pelantun Putri Jamrud.
1: Oh gitu?
0: Kemarin show lagu Putri itu Jamrud. Wah, let's get rock pokoknya.
1: Mantap pisan.
0: So, buat siapa lagi?
1: Bunda Ratih ya di Sinjai ya.
0: Sinjai.
1: Ya, Sinjai ya.
0: Iya, iya.
1: Selamat malam dan selamat berbahagia. Mudah-mudahan berbahagia pada kesempatan malam hari ini beserta keluarga. Ya, rukun-rukunlah selalu dan damailah di hatimu.
0: Amin,
1: dan di semuanya keluarga
0: amin,
1: gitu.
0: Amin,
1: ya,
0: Bapak, amin.
1: Bunda Ratih ya. Di Bandar Citel itu teh.
0: Bandar Citel. So, buat siapa lagi?
1: Reni Mei-Mei.
0: Reni
1: ya.
0: Mei-Mei.
1: Buat Kang Ojes, apa sih Kang Ojes?
0: Kang Ojes, Kang Ojes di Cisaga.
1: Ojes, ya. Gitu. Buat
0: siapa?
1: Kang Panji.
0: Kang Panji.
1: Oh, yang ada di sana. Wah,
0: si Omas.
1: Benar itu, benar apa? Kang
0: apa?
1: Panji itu mau menjual
0: apa sih?
1: Nyalu,
0: oh,
1: katanya.
0: Iya. Oh, kalau Kang Darsa
1: untungnya katanya.
0: Kang Darsa sama tadi mupu itu limus tipung Kang Darsa.
1: Itu mementak gerate.
0: Oh, tak gerate Kang. Aduh. Atuh gimana atuh pasarana ini ya? Halo. Ya da karolot Pak Ajat. Matang pohon.
1: Wish.
0: Limus tipung matang pohon.
1: Itu ke RCA kiri.
0: Kang enggak sama dicairin ini.
1: Oh, tadi. Banjur kucuka.
0: So,
1: buat putinnya di apa di anggrek ungu ya,
0: anggrek ungu di Lembah Sunyi, heeh.
1: Cisaga.
0: Iya.
1: Buat apa
0: kela.
1: Siapa ini lagi namanya yang di sana teh minta dikirim teh baru tadi teh ada enggak SMS?
0: Siapa?
1: Pak Teng Rini ya.
0: Oh, Neng Rini di mana?
1: Cimanggu.
0: Oh, Cimanggu Cisaga.
1: Ya juga Cimanggu.
0: Cimanggu itu yang sebelah mana ya Cimanggu? Ayak arah ke itu.
1: Ini depan pom bensin yang kalau dari sana mah, dan kalau dari sana mau ke Ciamis sebelah kanan.
0: Oh iya iya.
1: Gitu. Selamat malam juga buat Teng Rini ya.
0: Ya barangkali ada yang ngidam ini ya Pak itu. Pak Ajat ya, minta ECA gitu kan di Kang Darsa ada limus tipung itu.
1: Ya kalau bisa mah Kang Darsa teh bawa 2 karung ke RCA. Kirimkan pokoknya nanti sama Kang Andri dibagi-bagi siapa yang mau. Itu cuma lihat gambarnya aja nggak apa-apa.
0: Ngalana juga di Lamping itu Lamping ke Asih.
1: Lamping ke Asih makanya
0: Darso gitu. Itu Lamping ke Asih ada.
1: buat Kang Darsa ya. Malam juga. Buat semuanya aja.
0: Semuanya
1: pada lupa.
0: Iya.
1: Monitor si monitor sambil bekerja aku teh.
0: Iya.
1: Cuman ngemperhatikan siapa gitu.
0: Jadi bercabang.
1: Cuma ingat saja sama Teh Ai aku mah.
0: Lagunya gitu. Nikmatnya cinta, iya.
1: Terserah bagaimana Kang Ari.
0: Berarti.
1: Ya. Lagunya dari Kali Gawas tuh gitu.
0: Pak Ajat manggil mama ke Teh Ai, Teh Ai manggil papa, ya.
1: Nah, gitu.
0: Itu kan di lagu Limatnya Cinta gitu.
1: Nah, itu betul. Terus spesial buat yang si siaran sangat berbahagia pada kecepatan malam hari
0: tidak,
1: ini ya.
0: Asa tidak bahagia ini Pak Ajat.
1: Sampai tugas sampai tuntas ya.
0: Amin.
1: Nanti wayang ya, gorek aduh kalau bisa sama Cecep Supriyadi sama saya aduh.
0: Iya nanti Cecep, si Gena Cecep Ajat nanti.
1: Cecep bagus saya senang kan.
0: Iya.
1: Gitu jadi serius gitu. Ya begitu Kang Ari lah.
0: Yo.
1: Barangkali yang lain mau pada masuk. Bukan nggak lupa itu buat Pak Hermawan gitu
0: Pak
1: yang
0: dipanjang
1: juga ya.
0: Iya.
1: Yang mau minta nomor telepon saya. Kalau lewat udara atau lewat itu
0: bahaya. Nanti FYP nanti.
1: Lagi ke saya minta pulsa.
0: Nanti FYP nanti.
1: Ya begitu Kang Ari ya.
0: Iya. Waalaikumsalam. Bahagia, aduh tidak bahagia Puku Pak Ajat ini teh ya. Biasa Senin Salasa Rabu mah tidak bahagia ini teh. Maksakeun ini ge ada. Ke yang belum teh. Oh, Bunda Laras hadir mau sonata yang indah. Oh, dari itu ya. Sonata yang indah teh siapa? Bunda Laras, Robin Panjaitan. Jarang diesowin, nanti diesowin lah malam Minggu ya, sonata yang indah versi Gang Samolo ya. Ada Bunda Niken juga masih belum empit. Ini lagunya apa? Mengapa Kita Berjumpa yang ori. Oh, yang itu ya. Bunda Niken yang dari siapa? Hari ya, Hari Tasman ya nanti. Hari Tasman ya. Terus ada Butin Anggrek Ungu juga sudah empit belum ini Butin ya. Ada Dokter Hadir Mama Devina juga Iksan. Terus ada ulu Momohoci nanti Momohoci atau lagu Sunda mah nih sudah dari sekarang ini Momohoci ya. Ini lagu siapa tadi teh? Mama Nelly Tanpa Agustin, Nike Ardila Bintang Kehidupan.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.
2: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: jalan-jalan ke Pangandaran. Jangan cuma menikmati pantainya. Karena bulan Juli ini, Pangandaran akan menjadi tuan rumah salah satu ajang pacuan kuda paling bergengsi di Indonesia. Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026 di Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia siap bertanding memperebutkan total hadiah lebih dari 1 miliar rupiah. Rasakan ketegangan sejak pintu start dibuka hingga momen menegangkan saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026. Indonesia Derby 2026. Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @IndonesiasHorseRacing. Indonesia Derby 2026. Kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Iya, baru jam 8 lebih 17 menit ini sudah patebi waos. Ya, aduh, belum dikopian ini. Ya, tadi Bunda Laras, Robin Panjaitan, Sonata yang indah. Ya, nanti malam minggu di Asawin ya. Asa sudah lama ya, tidak ini show lagu ini. Di belakang nanti Bunda Niken, Belum Menunduk, itu lagu Mengapa Kita Berjumpa yang orsinil ya, dari Hari Tasman. Terus ada pesan dari siapa ya? Oke, ada. Oh, Butin Anggrek Ungu juga ada. Tadi baru Assalamualaikum. Ini lagunya di bawah ya. Lagunya Kasih Sekejap dari Victor Huta Barat. Ya, buat semuanya makasih. Buat yang sisiaran atas dibacakan. Ya, sama-sama. Terus ada Mama Devina juga ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Cinta dan Permata yang dari siapa? Hari Parintang. Salam buat Eni Mei-Mei, istri Binangkit. Di itu ya, di mana istri Binangkitnya Panyairan, Papa Endi, Bunda Ratih, Neneng di Jeddah Saudi, Mama Putra, Teh Ai, Mama Lisna, Mama Reski, Teh Bunga, Anggrek Ungu, Pak Edi, Sinang Laut, Kang Ujes, Kang Heri di Engkumin, semuanya. Terima kasih, sama-sama. Terus ada... siapa? Oh, Mas DMA ya, hadir main. Habutnya pada bayang lagi top Mas DMA di SBP. Tiap lewat itu tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tekal resan ya Mas DMA, tiap lewatnya itu riring ke lagunya Rano Karno, Kau Yang Sangat Kusayang. Buat minta aja semuanya, buat malam beristirahat. Yang si siaran bertugas sampai tuntas, tetap sehat, semangat, sukses. Nuun, Simsim, Mas DME, Iksan, Kawali. Malam Pak, lagunya Bukit Berbunga dikirim buat Pen RR. Oh, Pen RR. Oh, Teu Acan Rapi. Teu Acan Rapi kapan chat Pak? Punten. Mau pepang atau Iksan matangana ya. Teu Acan Rapi sudah kekirim ini. Buat Pen ECA, buat ECA moga jaya di udara. Amin. Ya, jangan ngopepang atau Iksan tangana. Apa itu tremor tangana ya, ngegetar. Ada, iya Bunda Laras, nantilah dia sewin malam minggu. Sudah lama saya tidak sew lagu itu. Teh Imas si Balong juga ada hadir, makasih Teh Imas. Terus siapa, Teh Siti juga ada. Iya Bunda Niken, di Jalan Horas Bah, ini lagunya ya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag jagening ayeuna mah teu sapertos ka pungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saran ti Ece anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, kina wartosna.
1: Nya-nya atuh Akang, mantap ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah, tos jantan salah sawios pengobatan, anu tiasa kapercanten ker kulawargi Ece.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba, nyaeta salah sahiji pengobatan resmi, nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba, nu ditangani langsung ku tapi muda Jamaluddin Abi mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimbanya eta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian tieta ngobatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki, seperti lemah sawat, mani encer, jengkurang perkasa, kasing sahawai, jaina kene, ulah ngerasa bingung, oge putus asa, sabab setiap panyakit, pas pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081 22 111 6077, WhatsApp 081 323 944. Buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Asoy.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: dimanapun. Dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
4: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
3: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
5: Ya.

0: akhirnya obat ini aku dapatkan juga.
1: Ya, sekarang kau boleh menang. Tunggu, aku datang lagi.
0: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Kota Banjar.
1: Assalamualaikum aturan wilujeng wengi mita ece ya nyata pangi kadangu musik daun kelapa dayanya on cirining non acara Sunda mitranya terus dilajeng karena kita kan acara wayang golek tuh menunduh itu perawanya acara lagu-lagu Sunda mitra wengi iya dinten naon ayana teh Salasa malam Rebo 21 Juli 2020. Mugi dak ramang mita sadayana nyaon ke ngantosan acara yang golek diserangan lagu-lagu Sunda. Kang Darsa teacan menunduh Kang Darsa tos mupu ieu limus tipung tanya so matang pohon cenah. Kenopang oh masih disangan habato pabuto pitama sultana ke aya bubukana teu aya meta teh lagu bubuka waktosna ya aduh sampo ada waktosna tos tabuh salapan langkung 3 menit meta napangan saha ieu teh oh mamah Oci M assalamualaikum waalaikumsalam wilujeng wengi mamah Oci. Oh, hoyong naon mah Oci pernahkah dulu pilih bade disundakeun mah Oci. Pilih kita pilih bade pernahkah dulu versi Sundanya. Tapi sanesnya ya hoyong layung langit.

Eta tu nohon sami-sami nohon tisa Dewi Askia nya. Teras aya tisa hadai ieu teke sadainya. Oh Mamah Neli oge masih manco, Mamah Meli teu ngangge Agustin ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, rejemui etnya hoyong duh liat senang ngegaya naon Mamah Neli teh atuh duh liat ngegeanaan iya aya dikintun kanggo nunuju si siaran bayu rejeng baceo ohon tadi tetos di naonnya di parabi limus tipung rejeng baceo teras aya sahadeike Ote Hendra oge aya masih manco. Assalamualaikum, waalaikumsalam, rejeng wengi hoyong mobil butut kaluaran baheulanya Teh Hendra kaluaran baheula atuh nu enggal atunya dikintun kanggo sadayana alumni MTSN kanggo atuh nuhun parantos dibacakeun sami-sami nuhun teras deui Bunda Niken ieu masih mancon teu teras beutin anggrek ungu oge Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh masih manconya beutin hoyong titip ka angin Tikang Yayan Jatnika. Oh, oke. Okay. Oke, okay, aturan Mas DME Teh Leo Mamah Devina kayaknya. Tah, Mamah Oci nyanggakeun emprung. Mana Teh Dewi teh? Dewi Surhawi, Dewi mana itu Kang Darsa? Dewi Askia mitranya, ieu sanes Dewi Surhawi.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Kota Banjar.
6: Asor.
7: Tos disadari mitra musik daun kelapa Cirining nangun ya. Dilajeng acara Sundanya. Oh api luk tadi teh nuju di mana tadi teh nelpon tehnya. Nuju di warung batok mohon di jalan eta tadinya ka mohon ka banjarkeun tadi teh. Oke, mauskeun deui ti saha ieu teh aya kintunan ti saha nu teu acan teh nya ke mitra ieu teh mana nya. Aduh. Ke. Oh iya Mas DME hoyong sang-sang Cijulang. Ti Kang Darsa atanapi oh, nu hoyong nu orsinil ti Kang Darso nuun sim-sim Mas DME nya. Teras ayah sahada ya teh Mamah Devina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeung wengi kawihna kunaon anjen. Haturan kanggo sadaya mitra ecen satya satu human so di Galura 102,1 FM. Kangge nu maoskeun mah salam ka wilujengan. Hatur nuhun sami-sami nuun. Teras ke bilih anu kalangkung mitra nya tadi tudah Mamah Oci nuju acara empop keneh Mamah Oci tos ngintun Sunda na tu janten ieu ke teu bilih anu kalangkung janten ngahiji sareng empop teh teras oh Abah Abret oge aya Abah Abret. Assalamualaikum Abah mah hoyong laguna Imbit Ageung euleuh ti Kang Darso nya Abah nomor sabaraha Abah eta ni Ageung eta nomor sabaraha nya lancinganna ari Imbitna Ageung mah buah nomor 40 kita nya. Teras ke ayah sahadeui teu acan dinamian ieu salapan-salapan opat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Timas John konveksi saya denim Bang Bung Hideung ohon kayaknya Mas John antos wae konveksi saya denim teh caket ye palih dieun berkat Karina Surya nya Mas John ohon aduh Raras berkat karunia surya. Teras deui aya Mamah Oci. Oh, Mamah Oci mah tadi teh naon si atosnya Mamah Oci. Memang ayah itu pernahkah dulu disundakeun cenah. Lah eta mah teu aya Mamah Oci. Teras deui aya Iksan dikawali oleh Jawangi Pak. Laguna rambut panjang nu ngarumbay, rambut panjang nu ngarumbay mah tikang joker itu mah di Sumandingnya di mana Kang Joker teh Sumandingna teh di alah hilap deui Kang Joker teh di Nusa teh di Sumanding Kulon nya on. Rambut panjang nu ngarumbay mah ke lah tikang joker nya Iksan. Teras Pak Edi, oke ayah Pak Edi sindang lautnya sampurasun Kang Rampes, mugi sehat, sumanget ngawayang, bilih ayah lagu Sulanjana Jaipongan. Sulanjana Jaipongan teh asa ayah Pak Edi ke ongan tiasa lah sok mundut Jaipongan ge campurnya. Kang Os sadayana pen ECA mugi kahibur nuhun, sami-sami nuhun, aduh bujung-bujung semangat. Pak Edi teh menunduh ieu teh nya nunjuk ieu teh jol ieu atuh KDM mitranya Pak Dedi eta ngawayang teh disuguhan teu Pak yeuh mali kopi cenah cukup 5 juta cekap-cekap Pak atuh nuhun jag-jag langsung mitranya aduh. Yo aya KDM atuh kepala dieu ge. Ke aya teh saha deui. Kana lagu heula mitra. Aduh ieu sacana eung. Tadi teh da jantannya nyanda KDM sagala mitra ieu teh. Aduh, los-los ka KDM sagala. Teh Hendra, ieu Teh Hendra, mobil jaman baheula cenah ya.

0: Bu, itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh. Dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat. Dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Arasoy.

Atas saya dari musik daun kelapa Mitra Cirining di lajeng acara Sunda. Aduh, tos sabosna 10 Mitra aya kasuan teu aya ieunya ke di bujeng enggalna wae aya kintunan ti saha ieu teh. Anu teu acan teh, oh teh Leo masih mancoh hoyong tepung salangkung ti Fani Sabila hatur nuhun. Sami-sami nuhun, ieu lagu kaseneng Kang Ujang Cilambu tehnya Kang Ujang Amanja. Teras oge haturan api heuleuk sareng tetehna di Cibeureum Tanjung Syukur Arables oge nya. Teras deui aya saya Teh Imas si Balong. Assalamualaikum waalaikumsalam dari Jeung Wengi punten hoyong Cinta Munggaran. Laguna Cinta Munggaran. Kasih, ngangge kasih, teu asa teu ngangge kasih Teh Imasnya Cinta Munggaran wungkul asal mah kaya dipilarinya. Teras deui Abah Abret. Tu Abah Abret tadi imit ageung nya hilap Abah ke mohon ke Abah. Teu acannya imit ageung gitu. Wayang ti saha dalangna, dalangna teh ke ti Cecep Supriyadi Abah nya. Teras deui aya sadeui. Ke sadeui. Aya Umi, oge Umi cenah hoyong buah ngora aya ge di Kang Darsa Umi bade tuh ieu naon limus tipum tuh Kang Darsa teh sakilo sabaraha Kang Darsa 10 on. Aya limus tipum Umi. Umi hoyong buah ngora, leuh buah-buah Umi ieu bade dedean deui kitu nya, bade gaduh dede Umi. Aduh, ke ta Mas DME nyangakeun Kang Darso tadi teh sahanya Mamah Depina ti Neng Nani Gasentra Mamah Depina wios kunaon anjen ya engke. Teras Mas John di konveksi non saya denim Bang Bung Hideung kayaknya saya denim teh satu acan etanya Mas John berkat Karenia Surya tanya omon aduh mararaasnya omon iya teh mantan QC Mas John nya QC na tapi kapungkur pelanga pelongo QC teh pelanga pelongo

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota Banjar.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Mungkas sepang orang minta ayah kintu nanti sahaya 2230. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nepangkan Bang Coy. Oh, nuju piketnya Bang Coy di kantor DLH. Hoyong lagu Sundana Es Lilin kanggo pananang sami nuju piket. Kanggo sadayana rekan di Dinas Lingkungan Hidup atuh nuhun. Sami-sami nuhun ya Bang Coy. Laguna seueur mitra yeuna teu acannya aduh sabaraha lagu engke teh jan. Mungkas sepang urang laguna aya tadi teh Pak Edi Sulanjana nya. Jaipongan Pak Edi di Cici Cangkurileung. Teras teh Leo Panisa Bila Tepung Salangkung. Teras tadi aya Hoyong Cinta Munggaran gitu. Aya ge Cinta Munggaran teh Imas nya. Teras Umi buah ngora, buah-buah Umi bade keduh dede itunya ya. Oya kieu hayang buah ngora curigesan di Kang Darsa aya tuh limus. Ieu limus tipung ya. Matang pohon. Teras Es Lilin Bang Coy nya. Oh, mita hatunun sadayana pendak deui tepang deui engke acara satecan wayang teh malam Sabtu nya. Wangi iya wayang mereka sanggakan dalangna Cecep Supriyadi mitra dina carios Semar diusirnya. Anu seneng wayang payoyo haturan payo damang di Cilowa Tembak Sari nya. Teras Bah Posim di Batu Lawang caket gudang saosnya, caket gudang saos. Wanita haturan sadayana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib, alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf ya Pak, saya mengganggu waktu istirahatnya Bapak nih. Sebelumnya silahkan Pak diperkenalkan dengan Bapak siapa?
2: Ya, dengan Bapak Udin. Alamat saya Gedung Banteng, Seminggir.
1: Ya Bapak Udin, benar ya pengguna Habutop?
2: Ya, benar.
1: Silahkan Pak diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Ya, jadi saya memiliki keluhan badan sering berasa lemas, kemudian saya disarankan ikhtiar sama Habutop.
1: Ya, setelah mengonsumsi Habutop itu yang dirasa seperti apa Pak?
2: Sekarang alhamdulillah badan saya terasa lebih segar, lebih sehat, lebih fit, alhamdulillah.
1: Oke, itu berarti Habutop khasiatnya nyata ya Pak?
2: Iya, benar sekali.
1: Iya, sudah membuktikan sendiri itu ya.
2: Iya.
1: Terakhir ini ya Pak, saran untuk pendengar atau mungkin tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silahkan.
2: Ya, saran saya untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan tubuh lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak Udin atas kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kisah nyata dari Bapak Udin pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Cempaka.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Radio Sempaka Angkasa RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
4: Dengar, sekarang saya bersama pengguna Habutop. Kita bagi-bagi pengalaman dengan Bapak yang selalu mengkonsumsi herbal Habutop. Assalamualaikum, Bapak dengan siapa namanya dan dari mana?
5: Waalaikumsalam, saya dari Lapang Lokasana. Nama Asep.
4: Asep. Nih, Pak Asep punya pengalaman meminum, mengkonsumsi herbal Habutop. Pengalamannya mula-mulanya gimana tuh?
5: Pertama-pertama mah itu jadi merasa pusing, gitu. Pusing, mual-mual, sakit-sakit. Tapi udah 2 minggu minum obat Habutop, langsung enak.
4: Enak. Gitu. Nah, keenakan sampai sekarang.
5: Sampai sekarang.
4: Terus masih mengkonsumsi?
5: Masih mengkonsumsi
4: Habutop. Tahu dari mana ada Habutop?
5: Dari radio.
4: Oh iya. Nih, konsumsi Habutop berarti sekarang buat jaga-jaga, jaga kesehatan. Kan lo ngasih petugas bekerja di mana?
5: Parkir.
4: Parkir. Kan kalau parkir pepanasan, panas ya. Nah, jadi ya buat jaga stamina. Pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan seperti Pak Asep, silahkan sampaikan.
5: Pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan beli obat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
4: Terima kasih Pak Asep.
5: Ya, sama-sama.
4: Demikian pendengar, ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50 Kota Banjar.

didasa purwa. Eka marang sawiji adilinui dasa sepuluh purwa wiwitan. Najan kata titahing jawata hengkang kasongga ing pertiwi kasongan ing akasa kasorotan ing surya. Datan wonten ingkang mirip kadian nagri Amarta. Ngupaya hasatus datan angsal kali sewutan antuk sadasa. Kinarya bubukaning carita awit angupaya satus negari boten pikantuk kali yen sewu boten pikantuk sedasa.

dasar negara amarta panjang punjung pasir awukir gemah ripah lo jinawi kerta tata turharja panjang dawa pocapane punjung dowur kawibawane pasir iku samodra wukir gunung dasar keporo nyata sayekti negara ngungkurakan pegunungan agung nengenakan pasabinan ngeringakan patadilan mangko bandara nageng loh tuwuh kang sarwati nanur jinawi murah kang sarwati nuku gemah lampahe parak nangkoda siang pantara latri sumulur datana pedote lebet datana anak sangat sayaning marga ripa jan memancakang sami bebodra jejela pipit wismanira abebasana bencuki tepung tritis ingon-ingon kebosapilan iwen datana cinancangan Kendra ini anak laring pangonan yang latri pada muli marang kandangnya dewi-dewi. Para menteri bupati sapana karepa tawi caksana limpat ing kawruh tansah ambu didaya mriharcaning praja. Sana janarakis mosamia mungkul pangulahing tetamen. Senten kang lengah yang setinggil binaturata dedampar denta pinalipit yang kancanari nenggahing nawaretna kejabinipun ingi praja negara amarta hingi prabu dharma kesuma dharma jikontea.

makapuspitang inputiyan na miyang apagrahin. Iyosin.

0: kersana Sri Nalendra Praja Negara ing amarta ing Prabu Dharma Kesuma Dharma Aji Kontea singe bawon tening kang rai sadaya pengkali hengkang raka praja dewarawati hengi Sri Betara Kresna sadaya nasamya lengga ing didampar kancana mangahar sangandika Sri Nalendra Praja amarta hengi Prabu Dharma Kesuma pangandikan nilului kede aris manis alon pangandikan nira bopomas kakangku dewe kakang Prabu Dwarawati kakang Sri Betara Kresna
1: kulanu nenggi yayi
0: aturan lenggakan
1: tadi tampi pujastuti saliraku pun kakang yayi pun kakang bungatan wates wangen reheng salira yayi parantos ngebahagiakan kapun kakang Dimas
0: daulor sandiko kaulanu Sena adikku dewe.
2: Darmaji kakangku dewe. Aku jaluk dahalal. Aku jaluk pangampura. Aku ora bisa sinembah marang awamu Darmaji kakangku dewe
0: ora dadi apa Sena yai pe adik kakang
1: kawulanun sumangarai pancenengan Arjuna nyengaken semaing pangbekti kahonjuk dampal paduka dalem raka Prabu
0: ditampi pujastuti sriraiku kakang Dimas adik kakang sadaya mugi ngapunten rehing saliraku kakang diangkir lain dina wanci merbayak salain dina mangsa sabab ayah hiji perkara nu bakal disawalakin kupun kakang sareng sriraiyai sadaya Dimas
1: kaulan ngiringan pangersa raka Prabu kang orai-rai sedaya raka Prabu
0: leresan dikayai iya Dimas urang teka celuk ka kandang ewu ka koncara ka janaloka yo ka jamparing angin-angin balaria pangesi negara sering nyarita yen Pandawa kalebet kesatria
1: oh daularas yai mas nanging salajengna yai Prabu
0: raka Betara
1: kulanu nenggih yai
0: Bawiros emutan rai aya sababaraha perkara anu penting dicatet dina ati sanubari utamina kupun adi sedaya kang
1: oh nyiringan Dimas
0: kieu rai
1: gaulan
0: jalma jalma di dunya nu teu ngarasa sedih di mana keur meunang lara jeung teu kacida pisan ngarasa gumbirana di mana meunang kabahagiaan bebas tina hawa nafsu sieun jeung amarah nu kitu disebut jalma suci kalayan teguh iman yai
1: leres Dimas adikakang salajengna yai
0: oge jalma-jalma anu ngabogaan kahayang naon rupa nu aya di ieu dunya kalayan teu merhatikeun kasenangan jeung katunggaraan sanajan kabagjaan kapangih ku dirina atawa kasedih keur disanghareupan
2: nuk itu ngabogaan kasaimbangan jiwa, Rai.
0: Dawuh leres sandika Raka Prabu,
2: jeung lamun manusa di dunya salawasna mikirkeun masalah duniawi. Jeung ngabogaan karep tina sagala rupa lahiriah, tina eta kahayang bakal timbul nafsu. Jeung tina nafsu ieu bakal bangkit amarah. Tina amarah timbul bingung. Tina bingung timbul leungit emutan. Di mana manusia geus ilang emutan, bakal ngancurkeun pikiran. Di mana geus timbul kehancuran pikiran, bakal mawa kana kamusnahan. Regepkeun. Tapi keur jalma anu teguh kana iman Dimas, sanajan hirup di tengah-tengah duniawi, lubak-libuk harta banda, tapi tetap bakal bisa ngerem nafsu, bebas tina bagja jeung kaijit. Nukitu bakal bisa damai dina jero hatena. Ieu catet sabab naon rupa nu jadi carita kaula mangrupa hiji gambaran kesatria keur di Amarta Dimas.
0: Dawuh leres pangandika kaula nun Raka Prabu, Raka Betara.
1: Kula Yayi Prabu.
0: Salajeng narai pancenengan sejauh juktu maros kasalira Raka Prabu. Numawi Raka Prabu ngersakeun sumping danget ieu, naon anu janten pamaksa dan kaulanu?
1: Yayi,
0: kaulanun kula.
1: Numawi pun kakang tumorojog tanpa larapan, jauh kakang cunuk najan anggang kakang datang Dimas.
0: Daulor sendika.
1: Aya hiji perkara anu peryogi kauninga kurai utamina rawuh kutuang saderek sadayana Dimas.
0: Perkawis naon kaulanun Raka Betara.
1: Yayi,
0: kaulanun kula.
1: Dupi Yayi kantos miwarangan Lurah Semar Badranaya miang kaastina Yayi.
0: Kaulanun teacan kang. Naon margina kakang tumaros kitu?
1: Oke. Pun kakang kasumpingan Resi Drona Tiso Kalima mangrupi utusan ti Astina Yayi.
0: Dauleres kumaha kang?
1: Wiku Drona ngadu kakang.
0: Yen
1: Lurah Semar Badranaya dikenal Gorowong Tumaritis. Kanto sumping ka nagara Astina maksana menta nagara Astina.
0: Iya Dimas.
1: Dukikan ka maksa. Malah ampir-ampir timul hal-hal untuk dipikarep. Malah nepi ka timul ogol begalan pati sareng kurawa sadaya. Rupina Wikudrona ngarasa aneh. Nah bet ente ngutus nusajan kalah Lurah Semar Badranaya. Dumasarkan hal eta Wikudrona. Sumping kapun kakak ngadukin ya masalah. Kumaha emutan Yayi danget ya?
0: Cobi Dimas. Raka Betara asak umus akhir. Upami Lurah Semar Badranaya panakawan anu satia. Milampah hiji perkara nukang nonggong kapandawa. Margi tiwangkit Rayi dipupuk diasuh didamping didama-dama
2: Lurah Semar Badranaya teh acan ngadamel hiji perkara anu matak mere nyeri kana ati sanubari rayi pribadi kaulanu.
1: Nanging kieu Dimas? Bawiraos emutan pun Kakang. Kangolangku ngayakinkeun.
2: Kumaha upami Lurah Semar Badranaya dihaturana?
1: Dianggir.
2: Upami hal ieu priyogi.
1: Oh, kan tenan priyogi. Kanggo nganyatakeun. Margi rai kitu mung sakar prasangka pribadi rai. Ayeuna Kakang tiasa nganyakeun. Naon margina? Anu sumping bet guru rai pribadi Wi Kudrona ti Sokalima. Kumaha pandangan salira rai?
2: Kaulanu upami raka betara tumaros pamanegan rai tojahiyah Kang. Rai tengah gaduhan sakwasangka kalura Semar Badranaya sanajan beri parantos timbul hiji pitnah dianggapna kurai kapribadina Lurah Semar Badranaya. Urai ngagaduhan pamanegan moal boa upami ayeuna Lurah Semar Badranaya ditindak ku putra Pandawa bakal tebih nati nagara. Hal yang nguntungkeun kanggo nulian kitu. Sedengkeun teu aya deui Walti Amarta anu tiasa pagalo antawis pangagung sareng hamarayatna katingali hiji kakuatan anu mutlak ngajantenkeun hiji pamanegan nu utami kanggo ngaronjatkeun kaamanan di nagara. Margi antawis pangagung sareng hamarayat sabilulungan kaulanu.
1: Laras Dimas.
2: Laras. Kaemut kupun Kakang oge.
1: Nanging saur pun Kakang tadi kanggo ngayakinkeun. Oge pun Kakang sanes teu percanten.
2: Kanapa manegan rai sanes kitu percanten? Kanapa manegan atanapi lampah Lurah Semar Badranaya?
1: Nanging supados anu sanes percanten Dimas,
2: dina danget ieu. Saya anggir wae.
1: Kaulan nun leres pangandika Raka Prabu. Dauhan Raka Betara kaemut kurai panjenengan istu leres.
2: Bok bilih nyakakang Semar Badranaya dina danget ieu milampah nu matak ngajantenkeun hiji kaawonan kanggo putra Pandawa sadayana.
1: Upami kitu sawios rai bade ngajuru ngelaku. Salah sawios tamtama ngabuceng katumaritis kaulan.
2: Jung, upami kekeh rai kitu. Pun Kakang ngiringan sapang resa salira panjenengan yai. Mangga kersana Arjuna harsa lumampah. Sajang ngajuru ngelaku lumaku tamtama tomendak katumaritis kapat lumampah.

Bangsa tumibak lurah Semar Badranaya cuma dong dateng harsa. Iyo inga pangakonan Srena Lendra Praja ing Amarta inga Prabu Dharma Kesuma. Lumampah Badranaya. Dan

0: sana lora Semara Badranaya cumadong lenggah ngapa ngakonan cedok semama kakang Semar ngeran juragan abdi nun sumangat jisim abdi lora Semara Badranaya nyangakeun Semar pangbakti kahanyuk dampal paduka ngeran pilih jisim abdi lengah kirang tata kirang basa kirang apa nata cologong tersanaun atuh adana tenu gamparan juragan abdi sembahun sadaya nu aya di dunya pangaulaan jisim abdi Badranaya anu tekinten ngaraos kaget dunungan abdi nu Kakang Semar,
1: jisim abdi ngeran.
0: Raka Betara sejauh nyuk tumaros kasalira mangka Raka Betara.
1: Anuh nyai nuhun tuhun. Iya Kakang Semar.
2: Manawi teh daya salira paduka sumangga jisim abdi lurah Semar Badranaya nyangakeun Semar pangabakos pangawulan. Ditarima pujas tuti sampean ku kaula Kakang Semar.
1: Iya.
2: Kaula terik tumanya. Ari Kakang Semar pernah ka Astina? Kumaha nu? Ari Kakang Semar pernah ka Astina bari jeung menta nagara tanpa dipiwarang ku sadaya putra Pandawa?
1: Amuing.
2: Saur saha agan saur saha nun saur saha
1: amuing
2: wantun sumpah jisim abdi ngeran wantun sumpah nun bujeng-bujeng kukuma wantun kikituanan tanpa unjuk uninga langkung tipayun kasadaya pangaulaan gambaran tukuma wantun
1: Kieu Kakang Semar. Wei Kudrona datang ka kaula. Bari jeung mawa beja. Dina carita yen Kakang Semar pernah ka Astina ceuk Wei Kudrona. Kitu.
0: Kakang Semar. Leuwih hade sampean terus terang baik ka Arjuna. Nah bener sampean teges kumawani kitu Badranaya. Moal mati-mati Ramawi Kudrona datang ka hareupeun kaula. Kakang Semar,
1: abdi nun.
0: Leuwih hade terus terang ka diri kaula. Demi kasalametan sampean pribadi Kakang Semar. Sabab terus terang ke kaula murek ngantep ke Andika lamun nyata Andika ngabugan tingkah laku seperti kitu murek ngara-gara gendarajat sakabeh putra Pandawa.
1: Yayi.
0: Raka Betara.
1: Mugi yayi ulah sareng nafsu Dimas. Bilih awan Balukarna yayi.
0: Yayi terang nang yayi tanggal waler nyalira kakang.
2: Semar nyaran juragan abdi nun.
0: Mugi gamparan kuninga jisim abdi teh teu kumawantun kitu dunungan teu kumawantun teuing jalma nu tos mitna ka jisim abdi dugi ka bade nganiaya tanaraga abdi pribadi Rupina teh tojo atoh gamparan juragan abdi upami ayana semara pinangi helara. Tojo atoh balaria upami semara dugi kacilaka adunungan. Dedeh teingeran juragan abdi. Mugi agung cukup lumur jemar hampura anu diteda dunungan abdi nun.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Kota Banjar.
5: Asoy.
6: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: semara Badranaya dengekeun ku sampean. Keur kaula Arjuna, leuwih percaya kawi Kudrona salaku guru kaula pribadi. Batan kaula kudu percaya ka sampean, Semar. Naon hartina andika di Amarta wungkul salaku panakawan? Tapi Wikudrona najan jauh ti Sokalima. Mutlak anu geus ngadewasakeun diri kaula. Anu geus mere pangabisa ka kaula, Semar. Coba ngomong sakali deui sampean terus terang ka diri kaula. Demi kasalametan sampean.
1: Ampun, agan juragan abdi tepisan-pisanun.
0: Kurang ajar.
1: Aduh. Tamparan juragan abdi sing emut nun, sing emut agan.

0: kelaparan. Biar aku pada tega tadi si Maltin. Dugi kadamparan tiasa nanibanan dampak panangan itu dunungan. Mudah damparan sing percanten kaji sim abdi moa semar moa milampah kita. Kirang kumaha abdi tika pungkul kumaula kasalira. Tia alit salira dikekempit ku abdi. Paripaos ti bubudak salira dibabawa. Ti lelembut dunungan salira ku abdi tadi asu. Asaku pamohalan upami parantus dewasa jisim abdi nubadi nyilakakan salira ku lambah abdi pribadi. Nun Gusti mugi ngahapunten kana kalepatan abdi sareng anjeunna. Sing percanten keran, sing percanten.
1: Kula rek percaya di mana Badranaya. Aduh.

di gamparan percanten kajisim abdi. Sanyos disiksik di jian kunyit dicacat di walang-walang. Naon atuh nu kedah diangken ku jisim abdi dunungan. Abdi mah bade ngahianat rasa dedeh abdi ka dunungan. Sanaos dugi ka ajal perlayang masing pati abdi ayeuna. Tetep abdi mah bade sungkan bebela ka salira. Tiwangki jisim abdi kumaulah masrah tenraga. Gamparan nu janten panutan sapa paosna.

0: Semar. Lamun sampean keteh tengaku karena tingkah laku Andika, ulah ngabogaan anggapan yen kaula kejem. Ulah ngabogaan anggapan yen kaula teu ngabogaan rasa didih ulas asih ka sampean. Badranaya nitih wancin mustari ningang mangsa nu utama. Jigana ayeuna Andika kudu papisah jeung kaula. Mantog Semar.
1: Nun Gusti. Ku ditampiling jisim abdi. Sareng ku disepakan waruga kaula. Diri teu ngarasa nyeri. Tapi upama ludah tumiba lain waruga nu ngarasa lara. Tapi rasa mending keneh rahat diri masih loba ubar di mana-mana. Tapi di mana geus rahat hate manusia. Asa ku hese nengan pi ubareunana. Gusti samahan abdi. Hampura lahir abdi. Sanes ku teu hoyong kumaha. Diusir ku carita abdi muarek lunta. Nanging diusir ku ludah. Gamparan sihapun tenu kasuhun jemar hampura nuli tenda. Permios.
0: Mantog Semar. Kurang ajar sampean geus ngaragragen darajat sakabeh putra Pandawa.
1: Pangaula di kantor lingih ku abdi sadayana.
0: Lurah Semar Badranaya barina murubut Cisoca luntak ngantun Pandawa nu kasondong di Amarta. Init barina ceuri sasambat kanu maha suci rehing ati kiwari nu perih. Badranaya lumaku konduring pangkonan sang nata. Sadaya sami ngahuleng ngaraga menengah centul ngahurun balung wuwuh bingung. Bingung kutinakan Arjunaya putra panengah Pandawa. Harsa lumampah lurah Semar Badranaya. Nanging sadaya Pandawa sami kaget. Sakondurnipun lurah Semar Badranaya anasoan tentang katingal. Suara inggeganau yati suara diawang-awang. Eh, Pandawa. Daek sotik kumaula kaula ngajagan ngaraksa ngajaring. Lamun aran dikasopan kalurah Semar Badranaya. Tapi naon hartina kulangan cik di nagara Amarta. Lamun pangagung-pangagung nagara distimali reka lurah Semar Badranaya. Eh, Pandawa. Anjeun bakal menang cocoba jing dodoja. Sapratane pun lurah Semar Badranaya. Lumampah. sakaparan-paran lumaku metune gunung. Badranaya lumampah ing pangkonan.

pina stiker saning yang widi mapan bayat cilaka ya weso.

palura Semar Badranaya gurang kocapkeun sadaya palaputra tumaritis Astra Jingga Udawa lan Nalagareng tasondong lumampah sajami harsa lura Semar Badranaya mangetak kersa lumakuna Astra Jingga

0: Erun bosan ikhtiar wae lah. Erun.
1: Erun tenaga Erun.
0: Ikhtiar.
1: Rumah hina.
0: Sirik aingnya. Ya kan.
1: Mana tuh kadang ikhtiar.
0: Mana kadang ikhtiar tekalah ka ompong wae lah. Ikhtiar kaditu kadia eueuh bukti. Aing ah. Mana tuh andun ka kumis. Tadi kurun-kurun.
1: Itu kadia bona.
0: Kumis teteh tawa hurang. Ingat.
1: Lumayan.
0: Tak pas kumis ni tetap boleh beas. Dari kumis anu senang mah. Ya, halus, rapi. Emang kumis anu nyelap kena bulu irung hiji. Tawas dicocang. Engker pusing dengan bapak tu kemana? Ika yang aing merek ini tini tanda bebeja, hula ke anak.
1: Anak atau tangnya? Mana sih?
0: Ya, waktu aing nunggu, weh.
1: Bukan ayah kapusing, bukan.
0: Ya,
1: bapak.
0: Ya, ayah kapusing, naon nunggu menyiksa, weh. Ka aing di kamari, neangan.
1: Bisa jadi
0: 70 atau 30 konaman, ku aing sih ya. Saya yang tadi kan diancam wae ku yang lamun rai datang pejet ku aing atuh. Saya mangga. Itu sih pamawan anu ompong lu. Ya aing ah. Pokoknya mah aduh teuing di mana-mana ge batuk mah meunang lah teu dicara mieu ku jaksa ge. Nyaram batuk bebas. Di dunia mah tidak ada larangan batuk. Lain sugan ari lain kapangih jeung bapa aing kitu raid.
1: Teu inya tukang can pangih pisan.
0: Naon? Eta. Maneh teh ari ngomong teh kaos nu rek hees atuh.
1: Eta rada.
0: Hah? Rada. Rada gelo. Eh, ambu nyerahin ingat. Ingat kilo gelo itulah. Nyanyi mun mana gelo mah aing butuh. Tono nau itu.
1: Masih kang?
0: Naon?
1: Itu.
0: Naon? Di lebah dia mah kumaha aing. Aing nu kaya lakon. Ya gitu sia rek nita ka aing nu geura lakon. Aing nu keur ngomong, aing nu keur leumpang, sia daek ngadenge, daek nempo, heug henteu mantong.
1: Aing jadi simpang gitu
0: eta. Hate-hate aing nu hayang nyimpang.
1: Moal meunang pisan emang bona.
0: Ye ari si Bona mah da moal teu nganyakeun lantaran karungha. Bona. Puguh jelema karungha mah hese geus. Jeung sesa di Bona teh. Tu mitu aman yang datang Bona. Ye salah teuing. Eh bapa teh tadi angkir teh. Juragan Arjuna. Nuka dituna teh euing teh nyaho aing ngapangkat teh nyaho geus ge naon mah ting leknan ting kopra mana aing asa aya nu make baju hejo-hejo ge geus ku aing dianggapna ge akang aing teh nyaho ka kopra teh nyaho ka leknan teh nyaho ka itu ieu aing pokona mah sama ke baju hejo akang aing akang terus
1: bapak
0: naon
1: bapak
0: cen ngambek dah kiraku aing kudu nyebut bapak kamada aing balin anakna kiraku manehna boga anak model aing bungeun eh Eh, rikah yang manis rawe jeng batur. Dari nampu juragan Subadra. Baik, ing aing menikuat montok. Iraha aing kos manehna. Iraha asep. Aingnya. Jadi indung tere mane. Said.
2: Bang. Burung apan ari juragan Subadra teh boga salaki ka juragan Arjuna.
0: Heeh, aing itu kudu dibejaan ku sia dawala nyaho. Ari aing bogoh dikumahakeun kitu.
2: Ya, nyari hayang menyahayang we hati aing nu hayang teu beunang dicaram aing ge nyaho yen mikah hayang ka pamajikan batur teh dosa tapi ari hati hayang nyahayang aing teu meunang nyebut hayang enti bang nyebut hayang atuh eta mah ulah sote ngalaksanakeunana ari hati aya keur teu hayang mah nyaha teh ngomong sorangan
0: baik tanyakan ke sesahage anda iya itu bener iya ah nyebut bener kas nyaho tanggung jawabnya siap bener weh
2: bagaimana tanggung jawabnya
0: nah tanggung jawabnya masih apa nyiksa rai gaing yang mantok diisuk ngekrak pencelut yang sari temulah murni siap sebaik kirain
2: aku
0: aneh nyatu hanya genggaratin
2: lalap
0: jauhnya mana kejauh mual mulian mulian itu mulian nama lalap yang ada luku yang akanan lalap lauk kudu muli sangu kudu muli lalap nuntuk mah ngata ada luku itu mah adat dewek
2: kayaan ini kan tadi mah aduh hajapal
0: nah
2: jadi nalalap yang nuntuk
0: nah hilid hari hilid depan kabel kemana di bawah lagi pang namanya nepi kaki itu teh lantaran ngakanan hilid apa aja hilid nu ngamuk kemana paduli ting bujur aing iya lah tata ngamak tonggeruh ya pokoknya mah cenah bau eta mah tahan dan ye nama hese kudu aya tarasi kudu aya lauk kudu aya jengkol segala bangan yang aneh kudu dibeli pada eta mah geus puguh cenah sarwa jeung adahar kadu ngeuheum gula we bari ku kurudung hitut we kudu muli kadu segala rupa kalau kolok duit ada ge sarua bau aya amis aya pan kadu ge kitu lain
2: bener
0: kan lain atuh ka mana bapa ye cecen balik keneh wae melang eung euy lain naon-naon lah
2: bang akil eh mah sok akil
0: bang tah pa nah nah kirain enpora itu ngis enya namanya di bogoh nanti kita bogoh nanti kira itu resep kita gelis kira itu nan
2: kejapin
0: ke mang ayah ayah ayah ayah ayah ayah ayah ayah ayah ayah ayah
2: ayah ayah
0: ayah ayah ayah Mang naon teh teh?
3: Mang Warta, Kang.
0: Mang Warta. Mang Warta. Mang Warta?
4: Lan,
0: kira rek berita. Cai ayo aing karakap pangijeng Mang Warta berita.
4: Pangkeun Kang Alang.
0: Eng
4: namanya pangkeun sareng Akang.
0: Ah, teu kulit tepang-tepang, geus tepang ti leuleutik baheula pan. Masya orang kering ngaduk kalah cinta ya. Ini mah
2: Gening Mang Warta harita ngaduk ke lecina pupus. Irain kau ini cekek kau gede sih lah. Aku sumpah-sumpah dia ngasih Irain jadi gede. Kau kasih Irain deh.
5: Barang nuju raus ngandi kasaprap tanipun lumampah nasatria dateng harsa hingga pangakonan astra hingga ing satengah ingat.

0: Mangasatria nila kontea dateng harsa hingga pangakonan Astra Jingga ngan tiga babel cepot
1: iji jawa uhunnya
2: wajib
1: sohor dasar inginnya
2: gua itu tuh hari boga ngaran sohor tinggi aprok yang dimana cepot
1: gitu
2: Sahaga nanya terus. Pengen senang nanti bukan ngaran hebat di kiri dah.
3: Harus gitu dekat sama panggilan.
2: Nama tak mana enggak rahit dalam buka anak ngaranan cepot. Lain anak mana no itu juga cepot lain. Juga dewek.
3: Percis.
2: Hehehe. Ya, ya, ting. Ed. Lain yesanya na ite bade abdi kita tanana maros na yang ngomong hayang aing bisa henteu cara batur itu ini mah yang halus gitu lantaran di mana ting babasa aing atur aja lah aing lain yeyo rejo ha naon Hehehe, ingat tu lah. Coba lah munya wawu jengaran kuring saha bapana.
4: Oh, bapa mana Lurah Semar Badranaya.
2: Bati nyawane. Lamunnya nyaho kakula warga wing hayo di mana imahna?
4: Imah mana dikenal Gorowong Tumaritis?
2: Atus. Nyang harap ke mana imah nah yo?
4: Imah mana tepuguh nyang harap nak?
2: Nyang mana? Atus. Naon sabab na tepuguh nyang harap nah yo?
4: Sabab cukup tak tihang opat siki diceblokin ku sampean temake bilik-bilik acan.
2: Mana ini? Berapa tingkat di mana ya?
4: Imah mana tilu tingkat?
2: Ya, ini hebat.
4: Tingkat hanap dipakai kanang embe. Nu tengah dipakai HS mana? Nu luhur dipakai sayang berit.
2: Cocok, bener. Ya. Dan? Eh, kenyalahan pisan. Ya. Boga ingon-ingon sebarah ribu. Ayo, kebo sebarah ribu. Kuda sebarah ribu. Ayo. Hayang nyaho. Sebarah ribuan cing hayang nyaho.
5: Sok, taksir hayang nyaho. Sebarah ribu kebonnya, ayo. Boro-boro boga ribu-ribu. Kersampean Astra Jingga ngan boga emek hiji-hijina. Malah awewe.
6: Kusaharanah nah hayal.
5: Nyamual ku sahade lamun lain ku si Astra Jingga. Nyawanya ieu. Ke kulian menawi kenal kitu ka pun bapa kulian Lurah Semar Badranaya menawi tepang di jalan Pasampangan.
6: Ari maneh Astra Jingga?
5: Nuju milari pun bapa kulian.
7: Iye.
5: Syukur bagja kamayangan keur kula ditepungkeun jeung sampean cepet. Anu perlu andikanya oh yen. Bapa sampean Lurah Semar Badranaya diusir ku Arjuna lan ku putra Pandawa sakabeh. Sabab dipitnah ku Kurawa utamana wiku Drona. Yen bapa sampean dianggap mentak nagara Astina.
7: La ilaha illallah. Iraha kulan?
5: Dina mangsa ayeuna kaula nyaksian.
2: Dawa. Ya ya we, pengen impian aing puting tadi goreng euy.
8: Mimpi
2: naon dah? Hah? Mimpi naon? Mimpi nyisig. Rek meunang kahenep ngeureun aing deh. Hah? Tapi angkatna pun bapa manawi terang ka mana kulen
5: sakalunta-lunta bapa Andika Astra Jingga. Iye, cek pikiran kaula. Ayeuna metong alang kumapalang. Kulantaran bapa sampean geus dipitnah dianggap menta nagara Astina. Tong kapalang dipitnah urang penta sakalian. Lamun andika hayangnya krewati bahu denda cepengkap Prabon di Astina kula ngabogaan kayakinan. Kula bakal ngabantu kana kaperih ati andika pribadi. Bari kitu mah kulanya keur abdi mah
8: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
9: Kota Banjar.
10: Asoy. Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
11: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

0: tidur di balur-balur sama kaki. Terus sampai jari-jarinya, jari kaki.
1: Ya.
0: Lama-lama terasa sakitnya.
1: Sekarang sehat ya,
0: Pak. Sekarang alhamdulillah sholat juga enak.
1: Enak.
0: Pakai itu di pakai nilep-nilep apa gitu.
1: Kakinya ditelepin.
0: Kakinya
1: ya.
0: Ditelep, ya. Biasanya susah.
1: Pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan seperti
0: Eko. Yang keluhan seperti saya, yang banyak orang yang sakit kaki, cobalah pakai Sultana. Alhamdulillah aku juga mujarab pakai obat Sultana. Sultana, minyak herbal serbaguna.
2: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen.

0: Kang nomor 50.
1: Enak hirup papisah jeung nu jadi kolot ayeuna. Naon hartina nya mending paeh kulen. Tapi paeh ge embung abdi mari paeh ka syarat teu puguh mah. Abdi mah pantes lamun paeh di medan perang ngabila kahormatan nu jadi kolot. Pokona mah naon rupi gambaran Ci Agan abdi satuju kulen. Ayo. Lamun sampean satuju lumampahan di kajeng kaula. Ayo. Mohon kulen mah. Kebat lampahna satria kairing Astra Jingga. Amedali pun lo mampas satria penandita tenak gendinganipun kadeku datrolongan alatria.

bisa ngegali gamane hina. Duh, deweke bisa ya, tepat model gitu mah. Gerak sok. Bener hari jelema goreng patut loba jalingkak tesok na lain nama halus ya. Nama rugsak ya. Duh, ting aja. Jawalah, hayuk.

yang lu selambahi pun, ganti awara pocap pasap perannya ta orang kocap gentiman. Mangga orang kocapkan ing negara Astina, inge Prabu Duryodana lan para penisapul samia lengga. Saprap tani pun Duryodana lumampan, Adria. Ramba paman pati sang tunilinggih paman. Alandra lah mang.

na pasewa ka na busa na maneka warna. Sri Tinon inga pasewa ka na busa na maneka warna sebaka puspiteng hutiana. Mia nga padrahing ya sarwaruk noma. Mangga kersana Sri Nalendra Praja Negara ing Astina Prabu Duryodana Jakapitana Destrata Putra Kasenong lengah hingga sitinggil binaturata dedampar denta api nalipit ingkan canari ninga ing nawaretna. Lemek babut perang wedani ginana wida ingga jebada kastorilan sinebaran. Saru

0: Letra lagu. Syukur bagja kamayangan ku mahawartos nak ramawi kudrona.
1: Halo. Beres. Pokona mah salira paduka dalem kantunya krawati bahu denda kalian tujuh turunan. Sabab di mana di nagara Amarta tos daya lura Semar Badranaya. Sarua jeung manusia hirup tengah bogaan suku jeung leungeun.
0: Gitu. Jadi dina waktu ieu kaulangan sakadar tinggal senang na Rama Uwi Kudrona guru kaula.
1: Dawuh timalan sino. Sing percanten ka Rama dalem. Utami nama titip punana. Ulah dugikeun ka desa saha ulah dugi ka di kaya-kaya. Atuh pilang bara pun anak ngagaduhan jabatan anu langkung penting di nagara Astina. Anu penting kahirupan pun anak sing aya dina sawajarna kitu panuhun ti Rama dalem.
0: Duh.
1: Lamun cara team. Sanaos teu ngagaduhan kalungguhan anu sae pun anak di nagara Astina. Nanging mengah kahirupan anak. Meyakinkan.
0: Hal yutang tuku kaula bakal diperhatikan Ramawi Kudrona. Lamun nyata kitu kaayaan anak kaula ngarasa bungah bungangang amarwata suta bungah taya papadana. Muga naon rupa nu jadi tujuan kaula tindak kanan sapanejak kalayan. Daya halangan harungan naon-naon di mana ieu nagara ku kaula diturunkeun ka turunan kaula sakabeh tobat.
1: Sing percanten ka Rama dalem ulah Cang Jaya. Ulah Cang

0: dagang na. Tuh. Boh tukang itu ia padame di negara. Tuh. Boh tukang usaha alitan sumawanten anu ageng anu parantos ngabantun menyanti ramadalem. Tuh. Maju.
1: Maju. Maju.
0: Kasup sirain.
2: Miring macam
0: gitu. Kak Asup Asep tuh
2: bona
0: maju bona og tuh cacakan bari ayeuna can boga de pamajikan tapi geus aya nu ngaheroan mancim. Nasib na teh baheula.
2: Wah,
0: halus. Tah kitu sinuh. Janten dina dangati mengah kawi kudrona teh pertapan sokalima pandita anu moal aya duana ulah bade cangcaya. Huh? Ajat Sudrajat pinter nak main bola tisaha menyana.
2: Di mama sih kan?
0: Di ama. Tuh.
2: Orangnya.
0: Gerak. Tuh. Ci. Tanu kumis nak baplang. Norada carang. Nujiga hurang. Tisa menyana.
2: Mani muruakan.
0: Apaan tiama? Tuh. Yeah. Numawi ulah cangjaya karama dalem. Perkawis salira paduka nyakrawati bahu dene rawuh tujuh turunan rama dalem na anggelak.
2: Yeah.
0: Yes, itu nak akan anggap. Ida. Kau langara sebunga bunga ngang amarwata suta bunga taya papadana. Kalayan naon atuh. Pamulang tampi tikaula. Dina danget ia anginku kecap nuhun kapihatu ramawiku. Sawios cekap.
2: Cekap.
0: Cekap. Kalayan panghatur nuhun ti pangagung mah. Langkung ageng hargana tibatan harta dunya barana no katarima ku ama.
1: Dah.
3: Pendek.
4: Barang nujuras gunem catur Sri Nalendra Praja Negara Astina Prabu Duryodana lan para pini sepuh sadaya. Saprabtanipun kasurak dene wong pamager sari alatria dayu saking pondi halatria enge. Satria lumampa dateng harsai ngepangkonan Nalendra lumampat yang selamat yang kedaton.

0: lama enggak tak tersana. Satria Pinandita Bang-Bang Nila Kontea dateng harsa hingga pangkonan Sri Nalendra Kairing. Astra Jingalan Udawala Panakawan inget Tumaritis. Enira harsa pangan Dika Nalendra Kuba. Paman Pati saya pariasku sampean dedayu dateng arsa hingga pangakonan kaula.
1: Allah teralah mangak. Satria Teja Sulaksana Teja wang becik Sulaksana Anyara Katun. Sapa kon panjenenga?
0: Syukur. Ani katang tu can ngamaklum kadiri kaula tapi lamun kaya dua jalma Astra Jiga jeng Udawala sampean geus leuwih nyaho. Kaula Bang-Bang Nila Kontea. Maksud kaula datang ka pangkonan sampean? Iwal ti kaula rek menta nagara. Syukur lamun dibikin bari jeung aya kasadaran ti Andika. Tapi sabalikna lamun sampean teu masrahkeun ieu nagara, anu pinasti Andika bakal ajal perlayang ke masing pati.
2: Aduh.
0: Ah. Cucu ngah teuing siang ngomong si bangset.
2: Gagabahnya
0: si ngurus tunjung. Lamun kadengin ku si Aswatama babak belur sia deuleu.
2: Aku gagabah.
0: Ari kitu di nagara Astina teh eueuh tameng dadana.
2: Hah?
0: Ari kitu di nagara Astina teh eueuh bentengna. Bangsat sia.
2: Aya jengona dolo sia. Si Aswatama gagabah siang ngomong. Aduh, balai dolos ya.
0: Kawas nutanya, ka umur si ngurus tunjung.
2: Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh.
0: Pibahayaan ya, pibahayaan dulu. Hah? Pibahayaan. Gagabah. Aduh. Tama?
1: Lenuningi.
0: Tong kapalang kasep. Pokok nama tangkep tadinya.
1: Papa iya.
0: Syukur. Lamun nyata sampean sakabe ini ngabugaan karpak nangkap kaulah. Cepol?
1: Iya.
0: Hihi. Istilah memang bedog abrincan kambilem-kambilemnya.
1: Pokoknya mah bedog abdi lamun tengah bulisak. Jan senang hati we ngebulempem.
2: Penataran wae.
1: Ya, en. Pokoknya bedog abdi mah asal nempoh numbalaga-balaga ngeseluncatan wae. Komo lemen pun montok mah. Kuwaiting. Lih, lih, lih, lih, aduh, kau yang dipujakan dong, kira-kira. Aduh, ampun, ting. Yang iso kaya mujakan, wai lah. Kebedog. Aduh, asep. Ini tega, kayaknya kalancuk. Ting, aduh, kaya kita maki ikan. Kenapa gak buki lancuk? Eh, kayaknya. Itu AA gini. Iya, hatur lumayan ke Asep itu pujuhin AA tetara kepanggil kemana itu jelah mana eh. Jaloh ingat dia mengintau ya telah diajakan pasti aku ingin mah nanti tak buat bantu pas ya. Karena kau ingat no, wong asin nak apa? Di bedogi kau ingat mula kepala.
0: Aduh, tama tong diantep kapung wakut ayam mangap tama otel lagi.
3: Adria, kapung wakup, ayam mangap batur.

0: ya. Mendung aing can manik-manik nih tujuh mulut nih. Cina sebuhan mani aina ku getih kurang estina ya. Kagok dipitnah aina bapak aing terdosa cenaun hayuh digarebugan. Ayana aina mau kapal yang dipitnah dipendak ku aing negaranya sekalian. Aina can senang lamun can jadi raja tikidul ka aing meturuh ti bapak. Bapak aing baheula raja teu kapalang rajana bapak aing mah di jagat Suralaya. Bapak na Sirahido naman. Jadi rajana ngaraja singa.
1: Iya. Tadi kumaha teh?
0: Heh. Kotot-kotot ku aing bedogna mindo.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Kota Banjar.
4: Asoy.
3: Asoy. Asoy.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yusuf. Alamat saya di Sardin RT 01 RW 02 Alamat Terdin Kebang Purworejo. Kerjaan saya sehari-hari sebagai penyadap getah pinus. Tapi saya kadang-kadang sering pegelinu, letih, lesu, lelah dan lain-lain. Tapi sejak saya mengkonsumsi Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, good, badan saya terasa lebih fit, sehat dan tidak gampang capek saat untuk beraktivitas. Yang biasanya sering pusing dan lemas, sekarang tidak lagi. Habutop memang obat herbal paling top. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, sebaiknya segera membeli Habutop di agen-agen atau apotek-apotek terdekat, lalu konsumsi secara rutin. Pasti berasa sekali khasiatnya. Terima kasih Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: 50 kota Banjar.
1: Kira ati ngai ngasah bedong itu ngadi ngasah bedong batan seket telah mintul.
2: Ngadek kendukan ngasah tara.
1: Aja gaing aku bedong mintul ya. Karasa karasa ini. Nenek.
2: Bedong mintul yang merangkap.
1: Bantuannya keren juga nih. Marta?
3: Ya?
1: Bantuan dah. Nah, ini bantuannya kalau suku nak.
3: Oh, katu.
1: Ini sok dengkakin ke juga dia.
3: Kumasa, kak.
1: Nyan. Kumasa. Nyan, teman Marta nyekalan suku nukatu. Rahit manu kerja.
3: Oh, katu.
1: Sok, kedi.
3: Ada di bakakan.
1: Ada di bakakan. Ini di bakakan. Nah, ding, aduh.
3: Sok,
1: katu jen bakakan. Sok, kedi. Iya, iya, iya. Iya, aduh, aing. Aing kekarak ditempoh itu, coy.
3: Karena lah nggak berdil.
1: Aja, ampun, ding. Cuman dia untuk itu, aing, eh. Ya, ding. Jadi, jengkir ngara rata lainnya. Ah, ada kapang wakup. Ayo, mana, Pak.

0: Angkas siling. Kuwi ngrek ditembak. Awas. Tunggul akan tunggul besi kasipat pelor. Awas. Angkat tiarap. Cicing wing arek ngesianela pelorna. Awas kak tiarap. Satu. Dua. Set pelor nage ji. Asogan aing teh pelor teh angin unggul. Ari teh ning yen basah-basah kana jalanan.
1: Ning itu batna.

0: dadayana kurawa ing nagara Astina sami bubar katawuran tina mga pulia ku pangawasana bangbangan nila kontea di salah peting pertapan atau napi di salah peting pendopo sami poro pong nujaga sami teu aya sadaya teu walakaya atibanan ku pangawas sasatria sami bubar katawuran seueur nu ajal perlaya di medan danau agra mangga kersa ngandika satria pinandita papa ye
1: cepot
2: lek
1: ibu ya. Aduh. Cain bau eca bukannya mah bau hangru getih na bedogi. Minum ya.
2: Hanya leuleuh cepot.
1: Ini bakor rokok gitu. Ya ayo ampunjing. Bade kumaha teh kulan?
3: Oh kieu.
1: Tong kapalang ayeuna. Nagara kapibana kurang geus. Pangeusi nagara Astina sami bubar katawuran nyata. Sedengkeun si Tenggil Binaturata teu aya nyanu teu aya nu nyalikan nagara tina Cakrawati Bahudana.
2: Jeung upami kitu salira agan anu bade Cakrawati kulan jadi raja di nagara Astina.
1: Lain. Kaula tadi geus ikrar. Mimiti panggih anyar tepang jeung sampean kula nyarita, cepot. Kaula wungkul babantu. Geusan mulangkeun ka nyeri kapeurih kula warga Tumaritis. Sabab nyata Drona jeung Kurawa geus mitnah. Utamana Pandawa geus mitnah. Jadi kulantaran kitu, Kurawa nyangka Semar rek menta nagara halieu diadukeun ka Pandawa, oge Pandawa nyeun pitnah ku jalan eta. Nu matak ayeuna tong alang kumapalang sampean nu kudu jadi raja di Astina. Jadi abdi nu kedah nyalikan kedah nyalikan tongir na abdi kulan. Si Tenggil Binaturata.
2: Mun, abdi anu kedah nyalikan tongir nu rata.
1: Ada uyuhan atuh aing bisa ngomong ge model kitu aing rata teuing make sutenggul satunggil. Pokoknya mah aing anu mah jadi raja we kawasa ku aing. Wes. Ayeuna pangabung-pangabung nagara kudu daek jaipongan kabeh. Panita kabeh, ayo kudu ngareng kene. Pokona mah sang sing sa nu teu daek ngareng kene dihukum mati ku aing. Para senapati, para santana, para pangagung nagara unggal peuting ulah aya eureuna. Terus jaipong. Gamelan kumpulkan kabeh kanu butut.
2: Dinaon? Ya.
1: Lagi beuleuman gue aing. Dupi pun adi udah wala gue. Tong kapalang. Adi maneh jadi pati.
3: Pusati. Ayana meureun uing bakal laksana boga pemajikan. Nanti baheula nepikeun ka aya ge asa kumaha ari hirup rumah tangga. La ilaha illallah. Ngan sakadar diwawa ase lamun aya batur pairing-iring jeung pamajikanana. Mun balik ti dia meureun manehna teh cek hate gitu. Balik ti dia terus ka imahna bubuka baju asup ka kamar terus manehna gitu. Aya ngan bati la ilaha illallah. Tapi ayeuna aing geus jadi patih mah aing mah. Hah? Rek neangan aing nu pangkolot-kolot. Geuning peuteuy ge sok neangan nu kolot.
2: Peuteuy ya.
3: Naon?
2: Peuteuy mah beda.
1: Nya naon beda?
3: Jelema. Patai nu kolot ngana nya komo meuli jelema. Kalapa geura.
2: Ih, pan aya paribasa ngeunahna kolot kalapa pan.
3: Ye.
2: Komo lamun ngadahar kalapa nu kolot jeung gula. Ilah ilah ilah.
4: Kembali
3: nahan ya. Nah,
4: gacak
3: deh. Nah, nah. Ampun nuhun tulan lah. Abdi parantos diangkat jadi pati. Pokona mah kawasa we urang kaduaan di Astina. Bejakeun ka ieu. Tukang masak, kulah masak opor-opor gitu. Neangan kangkung di lotek. Ayah mau ngarobah pangabeki teri di sangrai. Ulu teri di bebek. Make kalapa. Di sangrai dibarengkan di jensa sahur. Lalap ulah poho. Surawung. Jeng takokat. Ulah henteu tamah kudu aya wae. Sab takokak beki loba ngadahar takokak beki alus. Nyatana sakabehna. Lumantar bejakeun ka juru masak istana. Barang uing jadi patih jeung si Aka jadi raja, masakan semenjak saat ini harus dirobah. Jangan sampai mengecewakan kepada Sri Baduga Maharaja Ceplok.
2: Aduh, hebat dah wala cara pengaturan anak-anak. Memang sesuai dengan gendakain dah wala. Ya, mana cocok dah yang penting. Pelong, ikan hati deh. Ampun ding. Mangga kulen ini untuk ngalang kumapalang deh. Kurang istirahat, manhag. Sakarep, Andika. Kaulah nurek ngajaga ngaraksa sampean. Sing ngerasa bagja, sing ngerasa sugema. Ya, ya, buset. Ngeten jelamat anjar pinahit bagernya. Padahal pantesan manehanana nya gagah, manehnya kasep, nya halus menjadi raja. Teh pantes lah kita orang kumaulah, tapi masa baliknya. Manehnya kumaulah, kak orang, ada orang nukun ngenya aja. Hebat aja jelamat. Mulai 200 nomor dari gitu. Ayo, ampun, jeng. Panggak kekulian.
5: Singgi atas, abian. Mangetak kersana raja negara ing Astina Astra Jingga lan Patih Udawala samya lumampah ing salamet ing pedhaton. Yatap weku Drona samya lumampah patut sadaya para pangagung tumindak ing negara amarta. Senja unjuk oningga kasadaya putra-putra negara. Mangga urang kocap kun negara amarta. Dharma kesuma kasodong lengahing si tinggil sinebawon teningkang raya riwur mudara Arjuna Nakula lan Sadewa lumampah.

0: Ritin nun inga pasewa kana busana maneka warna. Seba kapuspiteng Yahudiana miang apadrahin. Sarwaruk ma ya sarwaruk ma. Kersana praja negara ing amarta dharma kesumah kesanung lengah. Sinepa wonten ingkang rai nyatana Arya Werkudara Arya Brata Sena Arjuna Nakula Rausadewa. Sejariung mung pulung dibalai rung bongkok ngaronyok ing salebeting pendopo. Denira harsa ngandika nalendra. Pupumas rai sederek kulas daya. Mangke rai ula kaget Dimas. Panak kakang ngangkir keselira lain dina mangsa. Sabab dina waktu ieu berasa kakang asa beda rai. Kawulanun naon anu janten emutan salira panjenengan Raka Prabu? Sekedah risi barina rempan margi rai Arjuna anu bakal janten tameng dada negara tingkali sadaya para putra Gatut Kaca Jakatawan antara jalan Abimanyu punana. Janten dina danget ieu sanaos naon rupi tumiba ka nagara salira ulah bade cangcaya kana kakiatan sadaya pala putra kitu kaulanun. Lain ku perkara eta yai, tapi dabubuhan narikakan jing sakabeh anu geus kailuan atawa manusa-manusa anu geus bilu ka kaula teu boleh nancep dina ati sanubari kaula pribadi teu bisa leungit sanajan beuyeung kumaha kaayaan yai. Kulantaran kitu bisi ieu beda rasa kakang teh mangrupa kila-kila. Aya hiji perkara anu matak ngajadikeun cilaka salira sadaya sing atos-atos timas sing samakta saparabotna sing caringcing parageu kancing sareng setnya pageu iket. Ulah aya cangcala kuciwa nu tumiba yai.
1: Dharma cikakangku dewi, ajari si hawamu, aku Arya Werkudara, tangkil waler segala-galane.
0: Syukur pacak kamayangan timas. Hair penda, barang nujuros ngandika, sapraptanipun ui kudrona kairinge sadaya kurawa. Samia lumampah dateng ngarsa inga pangakonan nalendra praceng amarta dharma kasuma. Jaruk ramadhan.

0: Kersana uwi kudrona sampun demugi dateng ngarsai ngapangakonan sadaya putra Pandawa barina kersangan nikah.
1: Ayo, salaka, jalu salaka.
0: Salaka. Rama guru.
1: Ayo, amal repot. Ayo, itu si Tama gak duka paeh duka hirup.
0: Aya naon nu tumiba Rama guru?
1: Ayo Yaro. Nagara Astina teh parantos aya anu. Itu. Aya nu ngajorag. Malah ayeuna rajana ge tos gentos Yaro.
0: Kaulanun Rama guru. Sahanu kumawantun laku seperti itu.
1: Ayo, malah aina rajana ge si Ceko make ngabogaan gelar anu kaceluk usarerea kakoncara di nagara Astina Sri Baduga Maharaja Ceko. Ayo, anu jadi patihna si Udawa ngan aya nu ngagugulukeunana Kartia jauh.
0: Lamun kitu lain antepen Yai Pe ati Kakang Yaya Arjuna.
1: Kaulanun repan cenengan Arjuna Raka Prabu.
0: Kumaha ieu prakara teh Yai?
1: Sawios repan cenengan nu bakal ngayakeun tindakan. Mugi Raka Prabu ngawidian yen rai rauh pun anak sadayana para senapati agung. Tina canget ya sejalung mampah ka nagara Astina. Kurai badai dijorag. Nyata kiwari yakin yang turunan lura Semar Badrana ya teh nyata gesmenta nagara. Lamun kitu rai pancen nganu bakal dipanten hukuman kaulan.
0: Mangkayatna ti masa dikakang. Kebat lampana atu nyata nahin di arah yudalumaku.

mangetep tersana Arjuna kairing. Sadayana para senapati agung ngetingetara Amarata, Datuk Kaca Jakatawang Abimanyu Antarja, dari ingat sadaya para sanatana para prajurit.

mga banglo sa lampa na sadaya pala putra Pandawa. Agurang atanan dihan dalam siyam gesan samperin cagto na dihan juang siyang gesan alaun. Sumang orang gentos iya caryos ngawiyosakan wontening. Negara Astina. Astra jingga jomenang natalan sinibawantan patih udawala.

0: Kesayangan.
1: Kesayangan 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asor.
4: Neng, sini Neng.
5: Iya, gimana Pak?
4: Coba downloadin lagu yang kayak gini. Hanya dia.
5: Emang Bapak nggak bisa?
4: Nah, tulisannya kecil-kecil nggak jelas.
5: Itu mah mata Bapak aja yang kurang jelas. Rajin minum kapsul Vitama, Pak. Solusi kesehatan mata.
4: Oke, siap Bapak minum.
6: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
7: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50.

0: Sangkresan Sri Baduga Maharaja Astra Jingga Kasonong Lengahing Sitinggil Binaturada Sinebawonten Patih Udawala Rau Bang Bang Nila Kontea Kasonong Ing Salabeting Kaprabon Astina Mangahar Sangandika Dalenda Ih Ih enge
1: Ati
0: Ati kira-kira ini ayo sabari hirana di daerah
1: Sensus dan
0: rana-rana
1: Gawat
0: Pokoknya dewek jadi raja di Astina nu kira-kira umur 30 tahun kaluhur pencit kuriling Beresan we Nu kira-kira 30 tahun kehanap Nu neh-ner kene Eta piara
1: Ngentring kene
0: Ngentring, tring Aing mah raja kieu mah tereh apes.
1: Perbawaannya kan.
0: Nyaring geus lamun jelema nu umur 30 tahun, ya teh awewe lalaki nu umur 30 tahun kudu dipencitan. Ya awewe burung lalaki mentong tah nu ngora. Lalaki nu bujangan keneh nepi ka umur 30 tahun bebek. Sesakeun nu kolot-kolot tungkul. Tuh. Ngarah jongjon karunya bagaimana rasanya seorang aki-aki mendapatkan istri muda kita harus nanyahokeun terhadap eta tuh demi kesejahteraan raja rada burung antak sungkan nanya jadi patih nage
1: angker wae.
0: Ari panayagan kumahakeun. Dina lebah panayagan perlu kudu dibere perumahan. Tuh.
1: Waduh.
0: Eta panayagan.
1: Perumahan
0: bener ya. Aduh. Negeu. Iya raja. Aduh, ciraga ya.
1: Perumahan.
0: Raja burung. Aduh. Ayo. Eta mah raja cekekeun juring. Menyaya raja mah dipaksa belum. Pokoknya mah berkuasa, aing. Tidak boleh ada yang melarang mau apa oge. Hei nari nukasep bang-bang nyelakon dia kemana?
2: Ari eta calik wae. Tuh gumuyu aja namanya ngeseri kena burung. Ya untungnya dimaklum.
1: Bagernya.
2: Ya bager mani hayang nyenangkan.
0: Hanya nugel di dog-dogan.
2: Ini no burung di angklungan nyamual tuh terus.
0: Hei, ingat dewek raja.
2: Sumuhun gusti.
0: Iya, formil. Dewek calik tina si tinggil binaturata iya kerajaan di negara asin ulaga gabah.
2: Nyamang akulan. Abdi badeng naonnya kita tanu diparentahkan. Mua ngijing.
1: Mua kerang,
2: mua kijing, gitu, keong, belut, ngermis, keong, tutut.
0: Hei, kia patih dawala. Anu penting, dina waktu ya, bejakan kasakabeha merayat, anak temenang lewih ti dua. Atas perintah dewek Raja Astina sebab di Astina nepi ka boga anak aya anu 100 nah leuwih hade jalma anu geus 100 kitu anakna buru-buru rekes ka pangeran mentep terlop jadi jelema jadi dewek nekenkeun terhadap rakyat di Astina tidak boleh ada yang lebih tina dua. Nah, lahan-lahan nu kosong, entong baru sipating lega, dalah ngan saemok leganya, paribasa, pelakan kunu kira-kira matak subuh beteng.
1: Naon di antarana?
0: Duh, di antarana melak teri.
1: Wah,
0: dari teri jadi mah. Nah, takokak, pangabuki aing. Nah, terus melak dari takokak. Nah, pelakan dari nusajana seperti bubuahan takokak. Nah, nang gitu. Takokak terus. Oh, nyanyi nih beri bernunutan nih. Nah, gitu. Anu kasep bang-bang nila, nanda? Nila kontea?
2: Ada, ya kula nila kontea, aja nau?
0: Bilih bade milarian nukumaha raja nyayagikun.
1: Nawari.
0: Kango salira mah, bilih hayang jajan di pasar tekedah mayar. Tutumpakan tekedah mayar. Palai naon canak ke ayah anu masian wartoskin ke raja. Mual tetititah keked nu dagang. Keked mengkene. Itu. Ngerti ndak ya? Rayat-rayat. Ngerti ndak? Ah, saur manuknya. Jadi mana ulah boga anak lewih di dua, ngerti? Ah, itu ikar kumpulan je. Ayana mani kudek marlakan takokak ungal imah, ngerti?
1: Ngerti.
0: Supaya mani ulah boga anak wae di sunatan dek, dek.
1: Ngerti.
0: Burung ngerti wae. Eh, Raid. Ngerti terus mana?
1: Kita buru dua wae itu.
0: Nana.
1: Kita buka anak aku dua wae.
0: Dua wae lagi hiji.
1: Dua wae?
0: Awe hiji lalat hiji ngis gede kawinkun.
1: Malam anak agak rohe.
0: Ini arek goreng, arek gulis, anak mah ada buatan pangeran dan buatan mana. Mana mah nyari atan dungku. Hid, meli rokok mah. Eh, gilain arek meli rokok mana mah, jual di gua ini. Eji, ya.
2: Lerpen gak.
0: Barang nujuras ngandika. Sri Baduga Maharaja Astra Jingga. Lansine bawonten patih udawala rawuh bang-bang nila kontea. Saprapatanipun lumampahna Arjuna kaering sadaya para senapati agung ing amarta hinggih Gatut Kaca. Jaka tawan antara jalan Abimanyu samya lumebet dateng harja hingga pangodan ieu.
2: Ladrian tayu.

0: sadaya na para pangagong tinagara amarta. Sampun demogi dateng arsay nga pangakonan. Sainalendra praca negara hengi-heng astina. Astra cinganunya karawati pahu dan nalang kersanganika. Teja, teja. Sulak sana. Apaan raja deh? Teja wangga mecik. Sulak sana. Anyar. Rada pinanggi. Astra jingga. Kurang ajar sampean kumawani laku seperti itu. Munasabah lamun ramawi kudrona geus merebejak leuwih ti heula. Yen Semar katuturunanna menta nagara tapi ayeuna bukti bari jeung nyata. Lamun sampean keukeuh rek nyalikan setenggel binaturata anu pinasti kula Arjuna lan sadaya para pangagung nagara bakal nyen tindakan ka sampean Astra jingga ngarti andika.
1: Ogoh we dah. Ibang kitu-kitu we kudu teu ngarti mah nyabong we atuh.
2: Ya.
1: Raja.
2: Aku teu ngarti.
1: Aku teu ngarti jibang masalah itu. Jadi datangna Arjuna ka Astina maksudna rek menta di nagara ti dampalengan Sri Baduga yang menjadi maharaja. Astra jingga alias cepot. Itu. Ogoh. Tapi apa naya paribasa? Mau jadi sangu, lamun tenutuh lapare. Mau jadi sangu, lamun canaya beas. Di mana ngis jadi beas pan kudu diisikan, kudu di, naon deh? Dimasak, pan diakul, diarih, kakarak jadi sangu. Ayeuna Astra jingga nyakrawati bahu denda di nagara. Ulah nempo Astra jingga jadi raja unggul atuh tapi penting dilebah dia. Sanggeusna maca teh tafakuran. Naon sababna? Gitu dong. Urang kudu aya mimitina sagala-galaga. Tafakuran heula berpikir. Mengapa justru Astra jingga yang menjadi raja di negara Astina terhadap Nalaya? Gitu. Nya jelas mama kudu bisa ngomong atuh raja ente. Bias loba raja.
2: Diangkat jadi raja ge.
1: Ih, mantap diangkat jadi raja ge mun aing teh nyohon pinter. Pokoknya terhadap yang mir bijaksana. Iya dong.
2: Menang.
1: Oh. Raja lebih bias. Menang apa bias? Assalamualaikum.
3: Astra jingga.
1: Den?
3: Kula setia pringgenda di Gatut Kaca. Jauh tidak panjang ke hati yang Andika ngabungan itika dan model lagi. Satadina, kula istu terpercaya. Barang kula ngalingi beja. Yen lura Semarang Badranaya. Ngabungan tekad menta negara. Tapi gini bukti naina nyata. Andika nyakrawati bahu denda.
1: Den? Dari juragan Gatut Kaca kedah tumarus kitu malah rasana abdi mah agan bakal langgung ngartos lah pokona ulah dukin ka kles antawis abdi kitu teh sareng agan masalahnya malu kan
4: apa-apa
1: kita sama-sama kitu teh jadi naon teh cek abdi mah anu kudu ngajadikeun terhadap yang menjadi perjuangan di dalam unsur-unsur yang menjadi menak jinggo. Nih. Khusus. Itu. Boh. Bota. Nuburun nari ngomong ngesambun aja.
2: Raja.
1: Raja. Hanya ngomong kumah agak berkawasa. Nih. Wenang. Baik aku ke kawasan mah.
3: Astra jingga. Turun aniga.
1: Hari masalah abdi kudu turun mah gan. Rada hese. Sebab arikeur abdi mah terus terang. Bapak teh salah henteu tapi disararangka. Dah ayeuna ari keur ukuran adu kapalang disangka kitu. Da teu kitu na sanajan ayeuna bapa nolak teu urungan diurak diusir. Tuh, tapi ka ayeuna abdi can ngarasa panggih jeung koplok jeung kolot. Tuh. Ayeuna tuh abdi ngayakeun tindakan modal jieu wajar we geun jelema boga kanyar boga kapeuri. Jeung jalma mah ngabogaan pangaweruh. Nah abdi sanggup atawa henteu nyintinakan modal kieu. Ternyata abdi sanggup. Tuh. Anas agan bade nyalikeun atawa nurunkeun abdi tina si tinggil binaturata. Dom dong doman etana. Tari tali ka Purwakarta. Itu jadi ayeuna mah yang menjadi tanggal waler terhadap raja itulah yang dikatakeun tamanehanna ngajentul. Dan anu melototek ka agan gini. Nah, bang-bang nila yang terhadap menjadi kondea. Ente kan? Jadi haruslah agan mempunyai kredit. Tuh. Terhadap manihanan.
3: Satria. Satria. Andika Jigana. Anu ngajadi ulon-ulon. Andika Jigana. Anu ngabugaan karep. Andika nyabok pinjem leungeun. Padahal Andika nu hayang ngarasakeun nikmatna di negara Astina. Lamun kitu carana, ulah sambatkan niaya. Satria pring gendari Gatut Kaca nu bakal ngayakeun tindakan.
1: Ayo, kawan. Gatut Kaca, Gatut Kaca. Terek nyalahkeun kula kasampean. Lamun nyata Gatut Kaca ngabogaan tekad rek nyeun tindakan ka diri kaula. Wajar. Sabab mangrupa kawajiban Andika pribadi. Ngajadikeun kawajiban Andika sakabeh. Ayeuna keur kaula. Anu ngabela kana kaprihatinan panakawan. Anu disangka barjeung teu aya noda. Anu ku sampean dihina-hina, diusir-usir. Nepi ka diludahan nyatana ku Arjuna. Nah, sakirana kula teu wajar. Ngajaga kahormatan kula warga Lurah Semar Badranaya. Mampuhen Lurah Semar Badranaya nyakrawati bahu denda. Entong boros Semar, memang terus sing ratu rembes sing kusuma tetes sing andana wari ganti sukma kadange dewa. Dalah anakna Astra jiga nu tepuguh potonganna.
4: Buset.
1: Batinya ngahina teh ka dewek.
2: Raja.
1: Pohon meureun teh yang raja sih kan. Panggung meunang yeun manehanna. Islah teh naon-naon leh, gratis.
2: Lah
1: kitu lur. Hanya aga yang mah. Itu lur. Yang kumok kumari yang baraya mah ayahna wae ya. Batinya mah. Hanya kalian terus gini. Arjuna. Urang ngajar temenan sampean satria geus tungkuna make lobat catur. Lamun nyata sampean lalaki bijil ti langit lanang kaluar ti jero jagat. Urang adu telu ampar tiga deder patar tanpantra gona yuda ing medan danalaga. Yola deni pangawasa kaula. Kula morek mundur ku sasiku. Morek nejat ku satapak. Pinasti sampean bakal ajal perlayang ngemasing patiku dampal dengan kaula pribadi. Ayo, batur. Kapung wakap, ayo mangap maju.
5: Ayo, ayo.
1: Munur, cepat. Sampean ngestu kudu maju. Naon hartina kaula bang-bang nila konte. Nusaja babakti ke Andika. Ngabogaan karprek nyenangkeun Arandika. Kerekula morek alangnya kumapala. Najan ancur lebur papan ngan kari tulis diri kaula. Sugema hirup kaula salila gelar di alam dunia. Ayo. Arjuna maju halam.

0: Sangga Takarsana Arjuna Ngandika Bopo Mas Tersangka Tintinyana Yang pengawasana Isatria Istu Gagasati Mandraguna Tetosane Bocana Kulit Ganti Sukma Kandangnya Dewa Raka Betara Rai Pancenengan Nyunkan Senjata Pitulung Kang.
1: Ayo.

0: Kyai Peadi Kakang Yai Arjuna.
1: Gaula nun kula Raka Betara.
0: Kunaon Nyai?
1: Ilah Kakang. Dina danget ieu nagara Astina parantos dicangking ku Astra Jingga nuju meneng nata dibantu ku satria gelar Bang-bang Nila Kontea.
0: Ya ye,
1: kaula nun kula.
0: Salajengna pamanegan sampean di Mas.
1: Sejana dapit tulung kasalira kada kumaha pisayeunana. Margi isin temenanan Kang. Upami ieu kajadian diantep. Bog bila aya hal-hal nu teu dipikarep tuntutan ti kurawas sadayana.
0: Oh, mangga sareng pun Kakang.
1: Ari ku masalah Astra Jingga Kakang ngabogaan kayakinan moal matak ngajadikeun kahesean. Tapi nyata ieu satria nu jadi ulon-ulonna.
0: Hah? Satria? Kaulah Sri Batara Kresna Praja yang diwarawati.
1: Anika bakal pulih ka jati pulang ka asal.

0: yang nyahok dawal atas darah lutut kadirah yang kudu nyampur gun turun tina korsi mah yang mau setahun sekali di ngadukan korsi hir bermangpang-mangpang yang ngana iya lah malah peng bujura tadi dipaku sekali anjang korsi
1: iya
0: Aibon sama Aibon dilem segetah nangka ongkoh yang nyahok lah tuh Aibon kecil ya
2: Coba?
0: Ben.
2: Coba ke desa, Ben.
0: Ke dia, ya perlu.
2: Ya, kulah Sri Betara Kresna Praja yang diberewati.
0: Wawai, abis geraja di Astina, di situ. Non beda, nasib.
2: Sampean panakawan, di negara Amarta.
0: Bisa. Raja. Buka kawasan. Kulah lihat orangnya dong. Kulah nempok jelemana jeng waruga nakalayan bengut nak. Tempo teh kalungguhan anak saruan teh jeng Andika. Mual mati-mati kia Astra Jingga Sabonoroyot. Lamun teu aya hiji perkara nu jadi gara-gara. Pananjeun gara-gara anak Kresna. Gara-gara sampean bapak kaula Lura Semar Badranaya diusir ku Putra Pandawa. Cakana mulain Andika pribadi mah ngomong model kitu ka Putra Pandawa moal. Cing. Naon kenyataan yang keyakinan anak
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Kota Banjar.
2: Asor.
0: Sampean geus disilidik, Jan. Nah, kawas lain tua bangka ngomong jasa karep-karep. Nimulkeun fitnah, nimulkeun kaonaran. Panarikeur kula mah kieu. Kitu ge jalma geus disangka atuh. Kagok asom urang mah ya. Nah, bercana ayah narik ngelawan prung. Aing mapah ge mau matakan unyeng cerikan. Tuh kabu berat hirup ge. Nah, asa nanti jelema temais temelum disangka tepuguh-puguh. Nabi ka bapak kau lah lengit tanpa lebih hilang tanpa karana.
2: Astra Jingga.
0: Naon lah.
2: Inasti aja lah wakmu.
0: Apa ya?
2: Kau lah jeng Astra Jingga Sri Betara Kresna. Jeng kaula bang nilakon teh ayo majong mangek kersana Sri Betara Kresna Praja di Marawati nyana pusaka senjata cakra undaksana dilempageun ka satria nanging hanteu sakara-kara estu kaget Sri Betara Kresna.

0: mangetak kersana Sri Betara Kresna Praja yang tewarawati kaget ngira aningali.
1: Kok biasa nakan ya? Pusaka kaulah tadi mana dilempar gentacan ayaranda. Tapi nah abad kiwari. Ia manusia gagah sakti mandraguna. Tapi kapusaka kaulah temempan. Bu, cilata.
0: Ayah, Karesna, maju sampean. Aduh, iya, iya, berarti kakang orang lompat deh, mas.

No penting mano sama hirup di alam dunia tiasa cakur. Sing balalener di gararawe. Sabab kabagjaan hati manusia teku benerna digawe cakur.

0: Gura apalkeun kumararane. Naon rupa kapentingan-kapentingan hirup? Sangkan urang leuwih ngarti kana kawajiban diri. Sabab lamun urang tanpa maca kana kaayaan tur kajadian di hieu alam, sanggeusna urang maca heung ku urang ditafakuran, jelas urang bakal leuwih nyaho kana agungna Pangeran. Tanpa eta moal nyaho tina arti diri manusia pribadi cantik. Tah kulantaran kitu eyang mihape kamararane. Cing nyaho kana kawajiban diri, naon sababna pangna Pangeran nyiptakeun manusia? Jadi moal samata-mata Pangeran nyiptakeun manusia, lamun teak manusia teu dibere hiji kawajiban anu mutlak nu perlu dilakonan. Hah? Geus kapikir kumaneh? Lain ku masalah ngumpul-ngumpul alam dunia anu aya hayang jadi bana urang. Sabab ari manusia mah teu malarat teu beunghar. Di mana paeh mah sarua bae. Kitu-kitu keneh. Gedong sigrong moal ka dongdon, sawah lega moal ka bawa, buncir leuit moal ka tarik, pamajikan geulis ge ari urang paeh mah ku batur teh kawan. Ya. Komo lamun model nu tadi mah. Mantap. Kitu montok. Ari kolot mah nu alus disebut alus, nu goreng disebut goreng, moal nu goreng di alus-alus, nu alus digogoreng moh. Sabab eta ge sarua nu goreng ciptaan nu murbeng alam, nu alus pon kitu deui nu perlu kurang disyukuran. Nu matak naon rupa kajadian di ieu dunya, syukuran kumararane sanggan maneh teh jadi manusia nu leuwih ngarati kana harga diri. Ulah mandang yen diri urang teh rendah darajat. Ulah mandang yen diri urang teh leuwih rendah hirup tibatan batur. Sarua wae makhluk Pangeran. Ngan memang meureun lamun diukur ku masalah dunya, batur mobil urang sapeda sarua tepi nama, ngan lila jeung tere. Tapi teu jadi ukuran keur hirup manusia di alam dunya, sabab dunya mah teu jadi takaran iman. Ya. Jadi anu jelas takaran iman mah jalma anu nyaho kana kawajiban dirina diciptakeun ku Pangeranna, lilana hirup di alam dunya kudu kumaha carana? Yeah. Ha, ngaretin teh. Ulah aki ngocoblak maneh na uleng ngaraga meneng ngajentul ngahurun balung molotot mata simeuteun ku lantaran molohok soteh molohok teu ngareti.
1: Ngaregepkeun
0: ya. Oh, jadi ngaregepkeun. Aduh, ari geus kolot batuk darah reukeut. Oh, hampura we bisi aing pae. Atuh. Kapan ari jalma hirup di alam dunya mah ngaliwatan sababaraha perkara. Iji dina mangsana manusia dina naon kitu dina aya pandangan panon indung bapa. Terus ngajir. Dina reretna indung, dina reretna bapa keur mimiti patepung mangsa tumiba dina bale nyungcung. Tuluy mangsana manusia ngabogaan kar, ngahijikeun dirina nepikeun ka karasa naon rupa nu jadi tumiba. Anak pangbudak di jero beuteung. Takatilu na alam manusa gubrag ka alam dunya orok ngarana. Mangsa orok tumiba dewasa manusa kudu bisa mikir sorangan. Geus dewasa kolot bakal ka sorang geus kolot. Nya meureun ka mana puarana asup kalian. Jadi manusia teh bijil ti liang. Di dunya neangan liang asup ka jero liang. Jadi triliang. Barang nujuros ngandika sang wiku ngawirid santri. Saperatane pun Kresna lan Arjuna datang harsa ing pangkonan Nira. Ada apun kaulan menaya.

0: kamu calik.
1: Siapun tenu kasuhun jemar hampura anu ditedda. Ya kaulah Sri Batara Kresna kaulah anu.
0: Geus nyaho tu kudu mebeja. Nu hiji Arjuna pira kewe rayat kapangagung na kudu make teu wau. Nyata trik. Sering kasohor, sering kacarita ku balarea atuh wajar lamun ajan kula geus kolot jeung kudu ngawabuhan kapangagung. Malah kajadian utumi bakadri Andika kula nyaho. Lantaran Arjuna ngusir Semar, areun mitnah Semar teh anjeun, Kresna geuleuh naon ceceup naon atuh ka Semar teh. Da cacakan lamun ena Semar hayangeun beunghar hirupna di alam dunya geus moal minang saraya menta ka mana-mana. Tuh jagat Suralaya nu dirajaan ku Batara Guru meunang Semar. Tapi Semar mah lain naon-naon daek gawe. Dumasar kana kawajiban hirup manusia. Tapi hasilna lain keur pribadina nu dipamrih keur anak cincuna. Jadi naon rupa anu tumiba ka diri Andika aya geus tumpun make bebeja da geus nyaho. Ngan meureun sampean rek menta tulung ka kaula lantaran diudag-udag ku Satria Bangbang Mila Kontea jeung si Cepot anak Semar.
1: Sadaya-daya kaula nun
0: lain sadaya-daya kudu mikir pake otak. Jalma hirup di alam dunia sadaya-daya di mana salah minta dihampura geus dihampura nyeun di kasalahan lain ge tobat nu kitu mah. Nu kitu mah ngaranna haram jadah. Lamun jalma ngaranna tobat ayeuna tobat teu ngalakonan deui katarak eta jalma nu kaasup hade. Sabab aya paribasa kieu ari bungkuh manusa mah. Bener wae lain malaikat, salah wae lain setan, ari manusia mah antara salah jeung bener. Ya, Catrik. Dengekeun ku sia deuh lo. Ari kitu mah ditulungan, lamun jelema menta tulung teu ditulungan goreng kacida nya. Kedeung deui ge kadieu. Mangetak kersana, lir malam tumeraping api saciptaning dumadu. Saperap telnipun Satria Penandita Bangbang Nila Kontea ka Ering Astra jeung Praja Eng Astina Dombogi. Marga ngudag-udaganana Sri Kresna lan Arjuna.
1: Arjuna mangke kaula Bangbang Nila Kontea.

0: kadaryo sing daralkot. Oo, ano pula? Cagur kaset nilakon tia.
1: Pangestu kawalan.
0: Cepot. Yaki-yaki belum amat. Kan dewek teh raja dewek teh. Biraku manihana can ngadenge aing jadi raja di negara Astina maka cupat cepot kawas kasih si sampingnya. Patih hukum. Gantung. Ulah sok Allah. Najan maneh jumeneng nata dari mengabukan hadas nama iyo anak kula. Hah? Tadi ya siya?
2: Buset ngati-hati. Raja nyebut siya.
0: Belagu. Sip. Nges. Entong kudu make tuluy-tuluyan. Tongkat keterasan, tongrek dipake noteli, anas da tubuh manusia hirupna di alam dunia nges dicaritakan tadi salah wae lain setan, bener wae da tubuh manusia malain malaikat, gayanam, mangsa atau ges kurang tumiba, atau salah jengna nyata nak isyatria dijamak emas takana kuiku lengit wujud satria janggelek malih warna dan dia jimat layang jamus kali.

0: kono kitu deui wekok kang linuhung Resi Ajara Sakti. Sapada harita ngegedegin salirana lengit wujud weku cangelek maliwara dadia lurah Semar Badranai.
1: Baina nyebut sia ke dewek jadwa. Pupuhunan.
2: Pak? Oh, lu sekarang sana nih lagi jadi raja.
1: Punya ber.
2: Ngeran, juragan abdi nu.
1: Kakang Semar,
2: abdi gambaran.
1: Ampura kula kakang.
2: Ih, sanes gambaran nu kada dihapunten jisi abdi. Rauh pun anak sadayana. Kalayan taya sanes bui kauninga pusalira paduka gambaran juragan anda. Anu dina dangetina wujud jantan satria teh anu mawi agan moal kiat ngaladenanana, da puguh iya agaman tuang rakalayan jamus kalimasada gambaran.
1: Laras itu kakang Semar atuh ayeuna
2: sadayana sami ginanyar kawilujengan daya halangan harungan naon-naon agan atuh mugi-mugi urang sapapaosna ulah silih sangka kana kaonan tebihkeun kana fitnah da puguh mangsa parantos tumibat. Amang pinitik sedeng mekar sinebaran saret totop lawang sigotaka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akhiratu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahul alim. Amma ba'd. Hadratul mukarramun wa mukarramun, para alim ulama, para ajengan, para asatidah satidah. Wabil khusus kersana bulan zeun adina dini. Kali guru-guru anu samesna anu lega sihapunten tetiasa disebabkeun hiji-hijina. Kegirangan rasa hormat sinareng takdim syukuring kamantenang urang doakeun wae, mudah-mudahan guru-guru urang sadayana cing dipanjangkeun yuswana, cing disehatkeun badana, nepi deui cing laloba duit.
1: Amin.
0: Lamun ge anu kusyukuri dipihormat aparatur pamarentah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda-pemudi wabil khusus sebuah-sebuah pribados anu aya di wewengkon Haji Aing, Haji Oman, Abah Haji Dadang, Abah Haji Teras, Pak Haji Indra, khusus aya di wewengkon kali pengingat para pengusus pasar Semi Sumedang Kota atau nabi prasar tradisional bernuansa modern. Mudah-mudahan kali ibu-ibu, bapak-bapak sadayana, mudah-mudahan orang sadayana sing aya dina panangtayuan sigara magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Puja anu sampurna kagungan Allah Maha Kawasa, puji anu suci kagungan Allah Rabbul Izzati. Shalawat miwasalam mugia tetep terjuna limpahkeun ka baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tila pola keluargana, para sahabatna, para tabi'in, tabi'ina, tu mudah-mudahan urang sadayana sing dianggen santen umat yumil jaja. Amin Allahumma, amin Allahumma. Hadirin rahimakumullah, anu sami-sami mingharep ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah dina denget ieu urang sadayana masih kene dipaparinan duit ku Allah. Urang sadayana masih kene dipaparinan kasempatan ku Allah. Urang sadayana masih kene dipaparinan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, terutama nikmat kesehatan, sehingga urang sadayana tiasa ngalengkahkeun dua sampean urang di bumi na masing-masing ka ieu patempat anu mulia. Sejak teh sanes talabul ilmi atuh mudah-mudahan lengkah sampean ibu sinareng bapak-bapak di bumi na masing-masing ka ieu patempat anu mulia. Cingi paratan tos anu alit kantanan anu agung. Amin. Numawi dina sawarehna tobat ka Gusti Allah teh nyaeta ngahadirat majelis ilmu. Leumpangna geus diganyar, diukna geus diganyar, kuping kana geus diganyar, komong ngajina bari baranghakan. Alhamdulillah. Teraskeun dios di sayos. Ya ya ini seteraskeun ente mah. Sok komong si Abah geringan jeung jus kana. Kumaha hareudang kieu rosna jeung jus, jus jeruk sudah nama bajila, jus jeruk, jeruk, jeruk, jeruk. Balawangi sadayana, teu saeutik jalma cageur tapi can bisa ngalengkahkeun dua sampeanana ka tempat anu mulia nyaeta majelis ilmu. Dua kang mulia kang kerahnya. Ayah yang tawar mana itu ya? Bener. Sabaliknya kesalti dalman utu nama, tapi bisa maksakan hadir di majlis kau. sabagainya ibu bapak sadayana anu hadir dina kangen ayeuna anu hadir dina siang ieu kedah bersyukur sok sanajan hareula. Allah miwaran ka malaikat teangan kurang Sumedang anu hadir di pasar semi Sumedang cabutan dosana sangat wih di etapa tempatan tujanak dosa salimun amin. Dimana sena uang di cabutan dosana min onukiha dina pelomah undukta matakulah aneh lamun keur pangaosan rutina tapi kapal loba jauhma anu potong bohongna. Eta jama teh geus nunutan kedah cenah wae. Alhamdulillah. Asa si keneh Kang nya peringatan Maulid Nabi ayeuna 400 memperingati deui. Sataun asa 6 bulan. 6 bulan pajoman asa sabulan. Sabulan asa saminggu pajaet. Sok banyak penjajaman buka kreditan. Cicikan yang bayar terus bayar lagi. Sebabnya ku betah-betah teuing kurang hirup di alam dunia. Ngan si ingat malaikat Jibril kabagina Rasul sumping isma sinak wa innaka mayitun. Pek hirup masa kajang anjeun. Rek goreng kalau jadi inung bapak. Pek rek goreng kalau jadi dulur. Pek rek goreng kalau jadi tetangga. Pek pek ngan si ingat kurang sadayana bakal janten mayit. Naon nu kudu disambokeun urang? Naon nu kudu dibagakeun urang? Iwal amal ibadah urang pikeun jaga bekal di akhirat. Amin. Allahumma rabbana

0: salim salim abadi.
1: Apa saja yang harus dilakukan kurang karayana? Bikin ngagungkan tujuan alam Sayyidina wa Maulana Muhammad. Satu, berbanyak membaca Al-Quran. Rasul dikacita daman sok maca Al-Quran bari murunan. Sabarinya Rasul terasa kajaman sok maca Al-Quran tapi ngabinakan bahkan ngaharapkan kana murunan. Moal pati-pati ayat-ayat suci Al-Quran, moal pati-pati ayat Baitullah,
0: pamita ayat junjunan alam Sayyidina wa Maulana Muhammad.
1: Sepuh urang kapungkur, guru-guru urang kapungkur, moal waka pulau, moal waka hees, pami satu hari, pami satu dinar dacan mausulat ayat suci Al-Quran. Walau kurang pahulama, sadir tenteh minimal sa'ir. Pami tenaus hatena teh gelisah wajib kalau kurang pahulama, guru-guru urang nak itu. Manawi ibi asok maca Al-Quran, asok. Dibukakan Al-Qur'an nak dibilangkan socana hees sama marana tu. Seberas tadi aja ngambilin rasul tengah usah Al-Qur'an rasul ayam seberas gitu diajar socana jangan ke sekolah, jangan berhenti untuk belajar. Insya Allah lagi belok ke situ dah segala jangan ini sholat malam batin sebelah diluduk sampai jalan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang kedua, tangtosna dinasasi mulutna seungkeun ngaoskeun shalawat. Baksiru wa sholata alayya wa inna sholatakum magfirah lidunubikum. Allah karim. Seungkeun anjeun ngaoskeun shalawat, saya kosan shalawat anjeun matak meunang pangampura ti Gusti Allah. Amin ya Allah ya Rabbah.
2: Amin.
1: Amin ya Allah ya Rabbah.
2: Amin.
1: Orang yang selalu istiqomah membaca salawat akan ditolong oleh empat malaikat. Amin.
2: Amin.
1: Ingat para ini tahun 80 tahun 2000 Allah kapanmu geringan di asar keneh damdan teh. Padahal naik panggungan ukur 10 menit. Baheula. Bisa baheula mah geuningan geunaan. Ngelingan laguna. Inilah ibu ranta konikani. Yang dipimpin oleh ibu Jubaida. Selamat.

0: baik atau eta jain da boga duit mah ulah nemongkeun keur ngaji mah atuh. Batur seuri milu atuh seuri teh pamajikan sa meureun kieu.
1: Sabalah.
0: Insya aya nama Pak Haji Indra, Pak Jaim, Abah, aya nama Kabobot, kabeh oge ku Ade Astri. Anggap dangun ditebak, gemyung ditebak, udah rengong ditebak, sabaraha oge Ade Astri ka Sumenang 6 juta sajam. Ari ajengan wios tak iyo wios. Dai sih sate mari kira be kusam lo ai ada. Ya lo ai ada kesel. Lah ini nama mesti itu mobil dia make pertama ini. Alhamdulillah. Ai ke mana? Ulah ka Malina. Kumpul mandalaguna yeu bismillah tawasalna teh ya geuning yeuh kene ini bismillah tawasalna geuning sok kaluar geus lagi musikan teh kaluar geus sora masna sok bareng sadayana bismillah tawasalna

Titip ya ulang Sumedang khusus nasional dan sholawat. Saur pun burung kersana Abu Jafar minimal ulang dengan 16,000 maka sholawat. So sana jan ini marantos sasi siri mulut ke ulang. Isti insya. Oh no ya tunggu kena dilaporan kurang dina sasi mulut ke siri mulut. Oh salah saja sana nyawar ke sholako. Nyawar ke barang merek. Rasul masuk barang merek. Kajaman utara merek. Oh sok ini sok barat merek kan utara merek. Tangan kentina diri orang, dina hati orang cing bisa boga sifat nolong kanu butuh malam kanu susah. Boga tatangga jualan belian. Tepira jualan tembok berbagai sisi pop action nutrisari teboga doakan itu yang dianjurkan ayo kurang empat hirung nampi dorakan boga tatangga jualan sebelah diomong pun ulang menikasi atas yang tekan rasa uyana yuk atau rasa dosa doraka yuk gitu eh sorry mari kiri sepuluh yuk boga tatangga ngawarung tepira jualan jarum coklat sabungkus yang dipasang dia nuli keteh dia buka pagi dia sama raha jarum coklat 15,000 dijual ku aja tanah ke 16,000 buka pagi 10,000 bisa nyakolak ke mudah bisa masakir ke mudah bisa beli dengan samu tak kata oge saruan sudah oh muka hidung yang bapak wah pati-pati orang buka mobil, wah pati-pati orang buka motor, wah pati-pati orang buka imah, wah pati-pati orang buka tanah, wah pati-pati orang lancar dina usaha, bagi terayak doa inung jeung papa. Kalau bisa diorang kali buka dia, ayo pada panu hemat, tapi doa kolot kejeng buruk pun jadi cinta. Kolot panggil mampun dan ajangan kurang kali na 8, kurang kali na 12, bisa ngurus kabeh. Nah ayna budak tilu budak opat kalau hiji teu bisa ngurus-ngurus acan ayah nu kitu bejaket sok sanajan mobil na loba tanahna di mana-mana tapi goreng ka indung jeung bapa unten tetep naraka bagianna na kudu bilahin kalau urang mah kapungkur budakna 8 dok teh hiji kumaha carana bisa kabagi sararea. Baik kalau kalaparan nu penting budak sebe nok gigi dibagi dalapan diasupkeun kana baskom abang dikocok nok teh setengah jam tamahan kibung tarimu tamahan perut kalapa nok teh ngabudah berbusa leungit nok teh ngabudah nawumpul diasupkeun kana satel lain diantepkeun ku kalau tulang bala mah kunini dilegek-legek kata dikirim ada. Makel jaipong Aisyah megede naungna tah kolot baheula. Leres panginten kitu. Atak sing bisa lamun urang aya banyak di dunya sok mulyakeun bapa, lamun urang aya banyak di akhirat sok mulyakeun indung, lamun urang aya banyak di dunya akhirat sok mulyakeun indung jeung bapa. Tilu kunci sukses urang di dunya mah naon? Hiji kudu ngamulyakeun indung bapa, dua kudu ngamulyakeun mitoha. Tilu kudu ngamulyakeun nucanten guruna. Insya Allah. Cing bisa urang barang bere. Ka jaman utara mere, aya tukang parkir bere, aya tukang baramaen bere. Demi Allah, nyangge dibere 2000, dibere 4000 dina hatena ngadeus ka Allah Subhanahu wa taala. Gusti nuhun abdi tos dipaparian licing ngalengkungan ieu jalmi. Buat teuing nu ngajadikeun lancar dina usaha. Salian doa inung bapak ayah tukang nubara mahir ayah tu tukang amin ayah tukang markiran tah eta si ikhlas mata kelamun barang bere ulah boga rasa kaduhun ciri jalan munafik ketika urang barang bere boga rasa kaduhun tah eta jalan munafik nah udu bila imin maka ngetos misalnya awal jalan siap aja gua teras gue siap alhamdulillah. Sarajengna eureunan yeuh ngomongkeun batur eureunan nu
nyobakeun aib batur sabab nu ngarusak kana amal ibadah urang teh al istighaluh biyobil khalqi jamaah yang selalu memukakan aib orang lain. Bapak tukang salat, bapak tukang berjamaah ganjaran salat urang dibikin kajal anu sok dibukakan aib dan kurang. Sangalina dosa anu dibukakan aib dan kurang ditimpahkan ke urang. Nah untuk dilahirin pada urang ngapuntennya aib karena kesalahan batur kakuat kalin aib karena kesalahan sorangan songa hep-hep rumaos gitu rumaos gitu kustantung lagi kalau ulah jadi hakim karena kesalahan batur tapi guru jadi pembela karena kesalahan sorangan. Salintuh-lintuh na lauk pasti ayat cucukan, sapekung-pekung na lauk pasti ayat dagingan. Surah nama kabeh anu atur tiap patempatan, rek ketua pasar, rek hansip, rek security, rek DKM masjid, rek rumajaga toko, rek RT na, rek RW na, rek ibi, rek kua, rek abah, rek mak termasuk si bedong boga dosa. Dan beda caranya kotor bersihan bersih taubatan gusti rumah tapi lumukut ku dosa dan si ingat Allah mah lautan pangampuran. Tamarana ke jelema pasti aya kahadean jeung kagorengan, kahadean punten ibi hargaan, kagorengan sok geura omean. Eueuh jalma anu bersih han eueuh kotor anu teu bisa dibersihan. Sakali deui Allah jalma anu bersih han eueuh kotor anu teu bisa dibersihan. Tapi pan urang mah beda. Batur meuli motor panas, batur meuli mobil panas, batur nyeun imah panas, batur lancar dina usaha panas, bujur batur kalet komol panas. Meuli aki jeung tulang, meuli daging ge dorongkong ka salaki judang gedin, hayang ram jeung kong. Ah jawe nu kitu di Sumedang. Ah jawe nu kitu di dieu. Mana di Canung bae? Ah mau jeung mamu ku abdi abdi sih. Meuli kolot pupuk. Insya Allah keureunan ngomongkeun batu. Tong deui atuh bedah. Urang mah mulut dan mina cing bisa aya perubahan. Nu tadi nataran ngaji, sok wayahna ayeuna kudu daek ngaji. Bapak tukang salat ulah geuleuh ka jaman nu tara salat. Bapak tukang berjamaah ulah geuleuh ka jaman nu tara berjamaah. Ibu tukang pangaosan ulah geuleuh ka jaman nu tara pangaosan. Tapi kawajiban urang sile elingan jeung sile ajakan. Daek kana pek pribadi masing-masing. Jaman kiwari lamun urang hayang musul ka Gusti Allah. Jaman kiwari lamun urang hayang kuninga sanyintakeun urang kiwal hiji kudu daek ngaji sakit tuh. Jadi urang sok ulah pilih. Mungah nya Ustaz eta mah mung sok kasidiran wae. Aya teh teu kitu wae. Oh, ibi kada siap geuleuh. Lah kitu bae wae anak mulai hari mah dina saminggu teh saminggu sakali dua kali tilu kali sih bisa. Insya bapa panah urang cina kamasih ke makanya bagus sok sanajan di pasar masjid ulah aya mau dikuncian kade kadirah motong dikunci masjid sudah tadi geuleuh teu kuat yang modal si Moren masih dari kuncian kan ayo pada terus modal teh tadi teh keur ditahan-tahan san ahad ieu teh ieu bari teleponan teh teh cenah naon ieu kuda kelompatan di masjid antepkeun tahakeuna umpilah di masjid subat jeung subat geus gedena bakal betah cicing di masjid kitu lamun abah kelompatan banjur ku aing mah ieu. Insya aneh urang mah teu kaukeur ngabangun marentaan ka masyarakat aya geus angeus dikunci pandai KM bedul kitu kan antep kunaon dia DKM masjid teh meuni dikunci sagala mun cenah bedog sok dipake sare bisi bau dahdir ah keun ayeuna mah geus aya ricoh cair jeung daoning atuh tenang
kunaon pada kain masih teman di kunci sakala muncul nama do you can try now so pelungit wai ken atep da bangsa di usaha atuh musing-musing tau di rumahnya insya alhamdulillah ada tidak lain lah kurang mah nawan deui atuh junjunan alamah ah malah aja nu ngelekeun mamamul saha natep ka 23 tahunna heh isti ya Allah ya Rabban pikeun umatna teu mun iman teh aya keuna tukatul iman ka junjunan alam mata aneh lamun di Sumedang aya jalma anu ngabidakeun bahkan ngaharamkeun kana murid kudu ditanya ieu kaimanan anak tempo di bari daharun dihakan si goblok yang kesal tak jadi gitu kan kemudian antuman bari daharun dihakan si goblok kan tetapi udah buka keyakinan si ganjeng si ganjeng paru mesti pasti tuangan nah milu mulu lah insya pasti yakin ya udah maka pangeran alhamdulillah itu yang berikutnya setiap alhamdulillah sing bisa wayahna kurang mah jalan jarobana naon deui atuh nabi teh sumber rahmat nabi teh sumber keberkahan nabi teh sumber cahaya hayang bagja deketan jeung muliakeun rasul ta ieu teh salah seueus teu ngamuliakeun kumpulan nu tadi maca Al-Qur'an maca shalawat tah eta teh sarua ngadeukeutan junjungan alam sidina wa maulana Muhammad Gusti ya Allah ya Rabbana kudu nyekal urang teh panggeuh dina anu sabaraha kali kudu urang nyatakeun urang teh kudu nikah cinta ka ieu urang sadayana saha sidina wa maulana Muhammad tabasan teu sampai urang teh mulunan nu ngapoe asli nah itu capek teh ini malahan bunga salah jantung ngayakin oke okay. Tak tak sirina jalma anu cinta ka junjungan alam sayidina wa maulana Muhammad hayang menang rahmat di Gusti Allah hayang di mana mana urang hayang menang yang hayang selalu di hujanan ku rahmat Allah setiap saat urang kudu boga jeung kudu ngalakukeun opat perkara. Hiji cing bisa ngarawat ka fakir miskin. Naon cenah? Cing bisa ngarawat ka fakir. Kudu boga opat teh hiji. Fakir miskin selalu memberi detikna perak ke dana rewu sisikan harta urang teh pikeun fakir miskin kadua memurang selalu di hujanan rahmat Gusti Allah nyatanya kadal makan tertintas dua sok tulis ya ini bisa pulang kan tuga tilu palawan bisa raya nak memurang di hujanan rahmat Gusti Allah teh nyatanya kabir kali ilmu kali ibadah nuka opatna medu hujanan rahmat Gusti Allah teh nyaeta mere napakah ka indung bapa cing bisa urang kabedog gini ajar barang bari ka indung sila kamari ngaos sami di pasar kamari di pasar batu jajar sami siang kieu acara teh muludan uih teh kaget jauh di bahan nanti opat dus bacakan di pasar buka hari di diem aja buka ya biasa napan genap biasa nanti ya mari kaget opat kuih ke bumi dibuka
Nggak jadi dus teh. Dilebat nanti ayah rangina, kiripi, opak, ali agrem, cawu, beyo, beas bisa 10 kilo. Kamari, Pak Kamari di pasar duka, di lima duka, duka. Cawu anu sasikate mah dibagi dua. Setengah sikat ke beginu pamajikan, setengah sikat diker pun dia. Ngan apun dan Haji Irwan disidik-sidik setengah sikat teh asa seutik. Padak kami pada masyarakat kerah dua sikat. Nih sasikat ewan gitu sikat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kau dah nak hendak yatuk barang barang kurang kau jadi gino maya, mual ayam, mual sabani, tejo, rumah mulus kurang ketika kami demi keadilannya. Insya, insya, Allah mata kuru bener bener kurang ternyata ibu je, bata. Sahat tu anu mimiti ngayakan perayaan Maulid Nabi teh. Aki nyalilah, aki jungjunan, sahat, aki jungjunan teh. Abdul, ketika junjungan lahir luncur ke alam dunia, saking kuatona, saking kubirana, eta Abdul Muthalib langsung mencit ontak lain hiji dua, tapi ngaratus bahkan ngaribu kejem domba. Dibagikan ka penduduk sadayana jazirah Arab. Lain sapoe, tapi nepi ka tilu poe tilu peuting. Kusabab atoh gumbira bingat atas kelahiran junjunan alam sedina wangulana Muhammad lain ukur satana jam nyebut tapi satau ingon-ingon dia kame sadayana kapasihan alhamdulillah seur kautaman-kautaman peringatin Maulid Nabi bakal jadi sahabat Abu Bakar itu alhamdulillah bakal dilebatkan ke surga tanpa dihisab. Cun, peringati Maulidan, Maulidan ini dikumpulkan yang syuhada yang para solihi as bangga yang jaga ke bakal depan yang jujunan alam sedina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pula urun ngaji wayana susana jadi pasar dan kia panketnya pangitan gaduh milik beliau telah terjadi harapannya justru iu apa beliau tahu iu cok syukur diurah mesyar nama yang gaduh artos begitu komo alih penuh mah ngawajib ken kayak ngawajib kenanya memperiataskan kamu puluh dan bukan milik belikan kurang emu kena anu wadah nah pada ini kudu mulai nubat tersagala dan luka bungkur di ayat ini baik nih mungkin rasa kabungan rasa keatap atas langsur nah jumdunan alam sayyidina wa maulana Muhammad mulai mengkena gelombang cinta sabar hak genep ratus matui ngumurah aja gelombang tsunami teman masih disantri pakai gini ah belum dah ibu macam nak tergaduh ayah kering darat-darat apa si ibu-ibu malawi tidilu mukenana ayah nuh apa sesil pulang kalau ngalak pulau ni si ibu pulang ilatui sepala pacang kelem sesil lagi mana menipur di sisa syakala panjang sini panjang ini teker pulang turun ayah nemokan ia mah khusus kermurulan bikin bapak-bapak buka merengan anak meri atau pantas be nah apa beri mesej segala sanes engal kene ka beri mesej ah di mana nemu penue rasa cinta urang ka dunia alam sayidina wa maulana Muhammad banyak bisa alhamdulillah ka mari ayeuna nu naros bedong cenah eta mah ngosok cenah maca salawat nah ku naon cenahnya dina usaha teh meuli syarat-syarat terapayu wae ku naon tuh. Sawarena nu matak kebo sesed rezeki. Tara lancar dina usaha teh nya eta kupedah tara inget-inget kana kanyaah indung bapa. Ade. Nah, acit teh dagang teh meni teu payu-payu wae.
kunaon dagang teh nya meuni teu laku-laku wae buah teh urang teh tara ingat kana kayaan hidup bapa. Olot mah lain hayang tuamunana tapi kolot mah hayang diajangan. Leres panginten gitu. Leres panginten gitu. Mata kacida. Namun urang masih kene aya sepuh sok urang nguyakeun. Aya sahabat pancupi kajuntunan alam. Ya Rasul saha atuh nu kedah dimulyakeun ku kami ummuka. Saha deui ya Rasul ummuka? Saha deui ya Rasul ummuka sumah abuka. Nepi ka tilu kali junjungan alam nyebatkeun ummuka. Sababna urang kedah wajib ngamulyakeun ujar teh ieu. Matak sepuh ka pukul bantuni hargeun intung tungkur rahayu bapak takal kalapa eta kadarajat. Alhamdulillah. Tapa menurang sudah kau niatan ya kamu almarhumah. Di jalan ini para main perek kurang, ini parkir perek kurang niatan dan tidak almarhumah. Kamu lama kurang sudah kau dinasasi mulut. Dikenal aku kejujuran alam. Dari sih kami sobat, yo taikun biasana 2,000, taikun 10,000, biasana 10,000, taikun 20,000. Maji, bosan tuh manusiawi ayah anu bosan digoda ku Gusti Allah ku kabosanna dina saminggu teh teu minah genep kali teh genep batur 5 kali teh 5 kali atuh 3 kali atuh 2 kali atuh teh 7 kali atuh sakali minimal dina saminggu menon me roh kali urang sing bisa dibebener ku urang jasmani jeung rohani jasmani mah ku samu roh anima ku ilmu mata ciri jalma anu teas hati teh nyaita ningali batur ini kapangajian deka bita tah eta jalma anu termasuk ngus telas hati kumaha tuh mubaranana salah sawiosna punya erken ngauskan ayat suci Al-Quran punya erken jikir kagusti Allah punya erken mau salawat punya erken silaturahmi. Amin ya Allah ya Rabba. Amin ya Allah ya Rabba. Ya Allah ya Rabba. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nus iyalah diberi doa kepada malam. Metere ka Mekah. Metere ka Madinah. Mas daftar. Ini tetap begitu. Sok seger diurang, travel-travel, gerak daratar, ajengan didin, sok daftar, di pasar di ayat daftar. Dan rumah hati diurang malin ongkosnya, rumah hati nyambungan anak, jauh syukuran anak. Kalau nepi ka Jakarta, mesti kepikiran tuh, kumaha ieu barang bener 100 ribu nya, kumaha nyambungan anak. Leres panginten gitu. Kurus juga benar namun ayah nomere 100 ribu tetep aja ya diberi korma 2 cindadam sabotol namun merena 200 ribu tambahan sajadah nurada kanel gitu namun merena 1 juta tajaga keajangan di reka Mekah amin nomere 1 juta jangan pakai komplika kismis coklat kacang Arab beli kacang orang Arab ada apa lain ya kacang Arab kadal Mesir meket up kembali ojeng weh teko anu kone pisi ibi gaduh dulur gaduh tatanga badai kakepon atau nabi badai angkat-angkatan nyanyanak teko anu kone berarti mesel nate di pasar baru yuk riwo-riwo atau di Arab kalau ini ulang atau rupa-rupa sab tuturkeun bismillahirrahmanirrahim asallahu ayat firolana dunobana wabdi bismillahirrahmanirrahim asallahu ayat firolana dunobana wabdi duyunana kasira
wa balikna wa auladana ila baitikal haram. Apal ini? Senyap lahir senyap. Tapi ayam kekeh kamaka asli. Opsi pertama doa tidak hafal. Opsi kedua asal sholat duha sabar rokaat eteh dua mau purifikasi cipularan yo. Dua saya opat istimewa dalapan luar biasa tak ibadah malain sakaya tak bisa kemampuan mampu na dua lakonan mampu na opat cumponan jeng ibadah maku umake elmuna namun ibadah temake elmuna latut paluh martu datun mau ditarima kubus di Allah beres sekarang lupa kan mumpung jajan sok lakonan 12 rokaat mumpung jajan ah mampu na dua hempe kita nama no penting isti al istiqomatu khairun min alfin karomah ka istiqomahan teh langkung saya tibatan syaratu karomah tamahan mengalkan surat al-had ayat 27-28 wa adin bin nasi bil haji ya duka di jalan wa ala kulli tabirin ya dina min kulli fajin amin tapi antar liyashadu manafi alahu sabarakat.

mandi ojok dosa anu dipilang laku urang di alam dunia. Kamari engal kene tahun 2024. Namina punten sami jeung Abah Dadang, namina Haji Dadang jeung Haji Lilis. Sarua isalah eta mah isalah amuan. Ngaruko teu pilah jualan kosangsa. Yang lebatan lagi sekarang rupa kamari 2024 mios katana suci mau haji produk sabara urus haji produk ini 300 juta kali 2 sabara 600 juta menunjukkan bahwasanya Allah bukan memanggil orang yang mampu tapi Allah memanggil orang yang mau yang yakin. Haji Dadang yang Haji Lilis tahun 2024 kamari mios katana suci mau haji produk ongkosna ibe 600 juta cacakan kicalan ting cacakan kicalan singlet cacakan kicalan legi dan dijual jeng tokona alhamdulillah kurang aneh ya ya itu kurang pusing itu cek si bapak itu ditukang si goblok karena si dengeko itu jadi ulah bingung tak buka duit buka imah jual imah nak tak buka duit buka mobil jual mobil lah tak buka duit buka tanah jual tanah nak ah padahal cina etema tak buka imah tak buka mobil tak buka tanah gua tak buka salah jual salah kina dulu gua telah ke masjid dulu ayolah insya insya jelas dina tangat urang, dina tangat aina urang, sadayana kedah hatoh kedah gumbira belum surah jumjunan alam sidina wa maulana Muhammad urang salawat telah siap setiacat urang ditutup urang salawat telah siap siap dan pilih ayo peryogi parpuh pangitan ayo pun mamantah sok man imbakan bisa puluh ribu alhamdulillah kena hasilat ya jangan mau murah kalina cina masan tren di demah alhamdulillah pasiatnya naon pilih tiama ibi oyong sengit tinggal dioleskan kana acu lain rek akul kupayung butut nyake sapu reku dua mingon mualengit sengit na alhamdulillah usabak dedi seser bajuna dunia antara duana pasiatnya bisi abah nyiri wawas tinggal dioleskan parpuna kana wawas abah antosan 15 menit insyaallah butuna bea dan dunia kini kuriling kerembangannya sop peseran maunya tuh ayo dadang peseran dan lantos banyak siri satu-satu seri berbagi satu sama lainnya.

0: Ibu keur eta mah liwat. Ibu hoyong hirup bahagia.
1: Hoyong.
0: Hoyong hirup bahagia.
1: Hoyong.
0: Oge jeung marizki hoyong.
1: Hoyong.
0: Kuncina kudu loba istiqbal. Lamun urang hayang hirup bahagia oge jeung marizki, kuncina kudu loba istiqbal jeung kudu daek tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Eta kuncina. Di mana-mana urang seseut ngalarizki, loba kasusah, loba kabingung, loba masalah, wayahna kudu balik deui ka Gusti. Kudu balik deui ka Gusti. Tobatan tah letah. Pernah ngomong naon wae? Tobatan kanaon? Pernah ningali naon wae? Tobatan ceurik, pernah ngadengi naon wae? Tobatan cukup, pernah ngalengkahkeun ka mana wae? Tobatan leungeun, pernah nyabab naon wae? Tobatan kabeh anu aya dina diri urang. Insyaallah lamun urang balik ti ka Gusti Allah, ku Allah bakal dipermudah. Amin ya Allah ya Rabbal. Lamun urang menta gelas pasti diberek gelas na hukul. Lamun urang menta cai pasti bakal dipasihan ejeng gelas na. Sabalikna, lamun urang menta dunya pasti ukur diberek dunya wongkul. Tapi urang lamun menta akhirat pasti bakal diberek ejeng dunya. Amin ya Allah ya Rabbal.
1: Amin.
0: Ku ngalir tohan awet yang kare mun ngaji di Sumedang ibu hayang tahu yang kare ayeuna jadwal di Sumedang kare ibu hayang tahu haji ate. Nah ibu dong papa minatu kesayangan, jadi perlu siap selalu. Insya Alhamdulillah. Terakhir ulang lakukan mobil khusus ia pasang lampu macam lampu berkah. Tersulinga pangitannya jadi ayah pasar. Eh waktu surat yang pengalami kita masalah rezeki urang reseratnya dulu dulu urang anu nuju usaha di pasarnya. Insya Allah. Ayo nak nuju musim politik. Wayana urang sing bisa. Ulah sampai dulur jadi batur, batur jadi dulur. Omat, omat, omat, silakan berbeda pilihan. Yang penting ulang pilih anu betul-betul nyah aura, anu betul-betul negakeun agama Islam. Insya, insya Allah. Sinar doakeun sepuh-sepuh bedong. Haji Indra, Haji Ngadini, apa Haji Dadang, Pak Haji Aek, Haji Omat, terasa apa? Habis jajah, Haji Dengca, Haji Bandung, Aroni, ayah kan balat ngaji di sepuh-sepuh benuk nu ayah di Sumedang. Alhamdulillah duduk-duduk sepuh para nyager gitu sok duit kurang tes gitu tak kurunya ayah kalau diri budak hanya alhamdulillah lambakin saya nak para pedagang anti pasar cing para nyang Yuswa cing pengar hata cing pengar hati. Amin ya Allah ya Rabbah. Secara cakwi panggitan dia ayah hadiah di pahirah saya nerengan ayah nama ayah tiung ayah nama ayah tatus benar kali kalau pindah hal lain benar kalau pindah sudah ke benar ya ya saya akan lupa ayah dia termasuk ayah terpres umroh alhamdulillah haji patuja alhamdulillah. Mudah-mudahan agama patahnya aku jatuh kepada besar babu kali itu banyak insya Allah kediri kusalawat semajan baca payunya menunjuk kadirnya sakit dulu pindah kapiatur wabah mau pikir aku bitori wassalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. 102,1 RCA FM Banjar radionya Kota Banjar.

0: dimanapun dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. Radio Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
3: Mbak Admin, laporan yang saya minta mana? Kok belum selesai?
4: Iya, maaf Pak, besok saya kerjakan.
3: Oke. Saya tunggu sebelum jam 12 siang, harus selesai.
4: Iya, Pak.
5: Kenapa, Mbak? Kok pucat mukanya?
4: Aku habis diomelin bos, gara-gara belum ngerjain laporan. Besok sebelum jam 12 siang harus selesai semua.
5: Nggak apa-apa, Mbak. Untungnya bos kita baik, masih dikasih waktu.
4: Iya, Mbak. Duh, ini juga asam lambung aku kambuh kayaknya. Mual, pusing.
5: Rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Kapsul Habutop baik bagi penderita asam lambung supaya nggak kambuh-kambuh lagi.
6: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Agen Habatop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan, Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
1: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal, sebelum Pasar Dongkal.
0: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan perkebunan Batu Lawang.
2: Adela,
3: Anikan Somari.

obat mata Pitama dan saya mencobanya. Terasa banget khasiatnya. Mata saya perlahan kembali membaik dan penglihatan jernih kembali. Mata saya yang terus berair tadinya dan gatal-gatal hilang dan sembuh. Walaupun belum sembuh 100%, tapi saya

0: pernah menyembuhkan mata saya. Demikian pengalaman yang saya rasakan. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Agen Habatop untuk daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
1: Produk kami bisa didapat juga di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.
0: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah, di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar, sebelah kiri sebelum jembatan Timbang Madura.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Asor.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jaga geuning ayeuna mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saranti ece. Anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, kina wartosna.
1: Nya-nya atuh Akang, matak ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah, tos jantan salah sawios pengobatan, anu tiasa kapercanten keur kulawargi ece.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba, nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papa nama. Pengobatan Raja Rimba, nu ditangani langsung ku Tabib Muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae ti ayeuna kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu binu tanggung jawab dina tarekah jeung obatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
5: Radio Lapangan Angkasa RCA, radio yang paling alasoy. Asyik coy.

0: lele.
1: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webometrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Asor.

jalan-jalan ke Pangandaran. Jangan cuma menikmati pantainya. Karena bulan Juli ini, Pangandaran akan menjadi tuan rumah salah satu ajang pacuan kuda paling bergengsi di Indonesia. Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026 di Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia siap bertanding memperebutkan total hadiah lebih dari 1 miliar rupiah. Rasakan ketegangan sejak pintu start dibuka hingga momen menegangkan saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026, Indonesia Derby 2026, Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @indonesiashorseracing. Indonesia Derby 2026, kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal.

Desa Dewasari, Kecamatan Cijungjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838. 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.